kita mendengar sama Allah oleh kita sebagai senantiasa melakukan hukum-hukum ya, seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh Yesus Kristus. Kau kasih lakukan anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang utama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan dakwaan.

ia tidak akan masuk ke dalamnya. Pada ini saudara-saudara, anak-anak kecil yang adalah anak-anak Allah dan keluarga-keluarga kerajaan serta perjanjiannya haruslah dipakuskan. Sebelum kita dalam pemerintahan firman Tuhan, kalau ada bantuan suara pokok grup Trio Dure Sol, silahkan. Pada Sol ada? Ya silahkan. Sambil kita lihat yang bacaan firman Tuhan pagi ini, pertama Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9.

Jembatan Indonesia Tuhan, kita ada.

0: 1 Corintios pasal 3 ayat yang pertama dan ayat 9 dengan berikut perselisihan. Dan berikut perselisihan ayat yang pertama. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia dunia yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang berikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat penerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat penerimanya. Karena kamu masih manusia dunia ini, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia dunia ini dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Paulus, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia dunia ini bukan rohani? Jadi apakah Paulus, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos dikiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah yang sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kaum sekerja Allah, kamu adalah anak Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
1: Dan berbahagia setiap orang yang mempunyai peringatan-peringatannya dan yang dari Tuhan dengan segenap hatinya. Haleluya.

0: Tolong. Yang laki-laki tolong. Pulang. Yang laki-laki tolong. Yang perempuan-perempuan cantik, salam.
1: Salam.
0: Kita bersyukur pun di dalam Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Tapi itu saya di sini sebenarnya begini, ini bukan karena yang sudah beberapa kali, cuma karena ada sepi jadi saya takut saya baru itu di belakang. Jadi agak sedikit tidak enak sebenarnya. Di kamar kan kalau saya tidak terlalu nyaman berdiri ini, tidak termasuk yang lain-lain, cuma karena tidak yang biasa. Sekali lagi karena satu ini di belakang. Saya berharap kemarin ketika kita mau menghadapi ini, saya sudah bilang kalau teman-teman menjadi jemaat, antisipasi lah supaya ini dibuat seperti apa. Karena tidak semua pendeta yang dapat diri, jadi kita pakai sudah di sini. Jika tahu yang sendiri, di sini, ke sini, kesalahan sudah buat di belakang. Saya berharap jangan bikin mama antik sport jantung dari sini bagi ini. Karena kata Bintuan, kalau mama kiki jadi dia tidak akan melompok. Tidak juga, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tuhan harus kita hikmat berkandil dan jantung semua yang baik. Terutama kan, saya mulai dari mulai dari produk ini. Karena ini juga sekian kali saya omong ya. Sampai. Jadi kalau mama menjadi itu omong. Ini masih ada. Semoga kesehatan berikutnya, saya akan melakukan sendiri karena diri ya. Sampai. Bapak-bapak dan saudara-saudara, hari ini kita dikasih satu tema berdasarkan bacaan pertama Korintus pasal 3. Dewasa dalam Kristus melanjutkan pecah dan mulai bertumbuh. Ada satu ungkapan orang bilang gini, tua itu pasti, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu melihat. Kenapa demikian? Karena semua orang yang sudah umur 50 tahun tentu dia jadi orang dewasa. Semua orang yang sudah percaya sudah dibaptis 85 tahun tentu dia jadi dewasa dalam Tuhan. Karena kau yang sudah kesini dia sudah dibaptis 35 tahun itu berarti tanda bagi orang dewasa. Tetapi ada anak-anak yang bisa jadi dia berumur 18 tahun tapi dia bisa jadi orang dewasa. Umur masih muda, tapi ternyata dia punya iman bisa dewasa. Dia punya spiritualnya bisa dewasa. Saya coba saja untuk dewasa secara fisik ada. Semakin hari waktu pertama umur, okay. Kalau belum gereja yang kemarin waktu darurat artinya hanya atas daun saja di gereja macam. Tapi ini bertambahnya waktu untuk perjalanan yang panjang bertambah jemaat. Orang bilang ini gereja ini sudah bisa, mesti tambah besar. Kalau bangun tembok, dia punya satu tiang yang ini botol kau semen 20 saat. Buku daya nama 5 kilo sudah bisa rumah, botol mesti bawa ekstra. Secara ini, orang yang menutup gedung gereja, bunyi gudang itu, menutup gereja, sudah ada yang lalu, itu fisik. Potong besar secara fisik. Bisa saja ada anak yang ketika dia umur 3 tahun itu imus materi, takutan dimana-mana. Dari begitu 17 tahun kemudian waktu ketemu dia dia berhenti. Terus waktu ilu, lu yang dulu imus materi-materi cekong. Dia bilang, iya mama, kita suka menangis di gereja. Bisa kamu susah, ya? Itu dewasa. Tapi dewasa iman itu seperti apa? Dewasa iman itu berarti bahwa kokoh percaya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan di Alkitab untuk meyakini kokoh artinya? Terus ada orang datang tawar-tawar jalan di dalam diri-diri kokoh pancar panah. Itu dewasa yang kokoh pahami dengan otak mengerti berjalan firman Tuhan, tapi ketika orang datang dengan ajaran-ajaran yang sesat, kotor sesat itu. Dewasa iman itu berarti bahwa ketika orang-orang bilang, duduk itu dari kesalnya bertumbuh, datang sini saja. Kotor akan berkata, di mana saya lahir, saya akan berkata di sini. Dan akan tergampang orang ajak-ajak balang-balang. Dia suka berlari-lari itu, dia sama di burung. Kau burung, hari ini dia ada di pohon keka, besok dia di pohon tua, lusa dia di dalam rumput. Itulah orang emas mati sendiri. Itu belum dewasa iman. Tapi dewasa iman itu, bapak akan tetap ada. Terpaut di mana bapak ada. Karena bapak percaya ini. Bapak percaya bahwa dia tadi mati, dia mati, dia iman itu. Bapak percaya bahwa ketika dia sanggup membangkitkan orang yang mati, dia juga mengimani bahwa saya sakit, saya berdoa, saya berobat, tapi saya sembuh. Itu potong iman, dewasa secara iman. Jadi sampai jamelnya. Dewasa secara spiritual, artinya dewasa dengan hati. Artinya begini, Mama ketika orang omong tentang pohon tanaman, iman itu pohon. Dia berkata betul. Ya kita bisa berkata di dalam Kristus, oke kita berkata di dalam Kristus. Tapi Tuhan tidak menyebutkan manusia-manusia yang akan di dalam dia. Tapi dia butuh manusia-manusia yang sudah berakar di dalam dia, tetapi dia sudah menghasilkan buah. Dan ada pasal 5-5-5-nya, mesti tetap tinggal di dalam aku, supaya kamu berbuah lebat. Itu artinya orang yang dewasa dalam spiritualnya, dia bisa mengimplementasikan apa yang dia imani. Dia berusaha sedapat mungkin apa yang dia buat itu yang dia lakukan. Pertanyaannya, kira-kira botong ini ada di dewasa yang mana? Botong baru ada di dewasa yang kita beri, oke, botong tumbuh besar, hidup selama gereja di dunia, sudah 83 tahun. Tapi sakit-sakit ini botong cari orang dari susah. Susah kok, cari orang dari alat dan alat. Terus baru dia datang bertanya, Bapak, ketuk sedoa, kena ketuk sedoa ada. Tetapi Bapak bekerja. Kalau dua bekerja, ini dipanggil di setan mendari alam yang terbang-terbang semua. Apa yang kita masih dewasa dalam seperti ini? Atau kita dewasa yang kalau bisa menjadi dekat bagi orang lain? Mari kita bisa bagi. Betul sebenarnya ada di dewasa yang mana? Kita dewasa yang hanya baru cantik saja? Atau sesampai pada dewasa yang oke, kita berdoa untuk Tuhan jawab. Atau kami merasakan pada diri, ya ini sudah saya yang percaya dan ternyata bisa jadi beda. Ada buah yang saya hasilkan. Dan buah itu ternyata enak dan tidak masak. Ada kita coba lihat kita ada di dewasa yang mana. Nah, Mama dan saudara-saudara Tuhan kami kepada jemaat di Korintus, ini sebenarnya catatan yang bagi saya cukup kasih. Kenapa keras? Karena Paulus bilang, ini seakan Paulus membesar seperti orang yang dewasa rohani. Tapi saya akan berbicara kepada kamu seperti orang-orang yang masih anak kecil, dewasa tadi dunia punya. Karena itu kamu hanya masih suka susu dan makan keras hanya bisa. Kenapa ini? Kamu macam tuh ini bukan jemaat yang sementara dalam keadaan dan baik saja. Pada masa itu kota itu termasuk kota yang cukup luar biasa. Orang bilang kota yang kaya raya. Kenapa kota yang kaya raya? Karena dia jadi daerah pelabuhan, transit. Jadi ada banyak orang datang ke sini. Jemaat-jemaat ini itu jemaat-jemaat yang adalah kumpul para mantan. Mantan apa? Pertama, mantan orang yang menyembah kepala. Para mantan pelacur di kuil-kuil penyembah para dewa. Tetapi juga ada pendapat-pendapat yang lain. Pengusaha, Buddha, maka orang bebas. Jadi zaman seperti itu bagaimana orang yang orang biasa. Ternyata ada para mantan orang yang latar-latar yang tidak percaya Tuhan. Orang yang ternyata hidupnya masa lalunya curang karena apa? Melakukan diri kulit-kulit. Tetapi juga ada orang-orang yang berhasil. Berhasil secara ekonomi, untuk pengusaha-pengusaha kaya ada di sini. Tapi juga ada orang-orang yang biasa jadi sana, ada kita. Orang-orang yang dibayar untuk tinggal di orang tua rumah. Dan orang punya hak diangkat, mereka tidak bebas. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini ternyata orang-orang di Korintus yang macam-macam ini ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apa persoalan mereka? Paulus omong di dua hal di bacaan pasal 3 ini. Pertama, mereka orang-orang yang sendiri juga ikut dunia yang mau. Apa dunia tidak mau? Dari hati. Jadi kalau potong ini sekarang masih suka iri hati, karena si potong juga termasuk orang yang belum dewasa. Karena potong masih suka susu itu, karena sedikit-sedikit iri hati. Saya lihat orang punya postingan, orang punya orang lain yang jadi pas aja dia yang tak buka. Itu kenapa? Iri hati, karya. Orang lain yang kulkas dia yang ini, terus dia dicek. Wih, kulkas itu bisa jadi di mana? Dan kalau ada orang sudah tanya-tanya, kok gak kayak gimana ini tanda-tanda itu? Ada gini, deh. Kalau dia lihat orang yang pakai baju yang ini, dia juga mau. Suku-suku kalau dia punya kain yang sama, tapi kalau soalnya. Dia membahas sama lainnya. Dia, no? Bagai, nanti dia masih utang. Kemarin dia cipu lima, belum bayar. Dia cari-cari, mau belum. Ada yang pakai baju orang lain. Hati-hati. Ini gara-gara ingat tiga orang. Itu artinya tanda-tanda bukan mau tewas. Masih ini di dunia, kalau dia mau ini sebenarnya. Ada persaingan yang tidak sehat tapi itu ada ingat di mana-mana. Kalau mau tahu apa-apa dari ingat, ada dendam. Nah kalau sudah ada dendam di hati, yang terjadi kemudian adalah amarah, kebencian, dan pembunuhan. Dan itu akan terjadi. Karena itu kalau sudah ingat supaya jadi orang pendeta, silakan jangan ada ingin hati dalam persekutuan. Kalau tema ini dan ini ada tumbuh, mulai dan tumbuh dalam persekutuan itu seperti ini. Apa jadi kalau dalam persekutuan orang-orang semua suka ingin hati? Karena kalau ingin hati ini dibika, karena ingin hati ini koses, ya tidak saya apa-apa lah. Karena yang ada hanya ada dendam, kebencian, amarah, dan kepemulaan yang melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Terbuat dunia yang lain, mau terus mereka ambil dalam perselisihan, pertengkar. Sedikit-sedikit bertengkar. Bertengkar itu hal-hal yang tidak diharapkan siapa nanti. Kadang-kadang kalau di sini, itu suka bertengkar, ya. Kemarin di sini, oh, tiba. Bertengkar pertahankan ego kita. Orang yang baru dewasa jadi kayak ini. Sedikit-sedikit dia mau dia yang enak. Sedikit-sedikit dia mau dia berpendapat yang harus disambung. Kalau sombe, dia mulai pasang aksi. Orang yang dewasa tidak suka bertengkar. Menanggap segala sesuatu dengan kepala dingin. Tapi kalau yang sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit tersinggung, malah dewasa. Jadi kalau yang suka masih tercekal dengan mama mantu, saya orang mama mantu tercekal dengan mama mantu, biar dia masih bisa makan, dia malah dewasa. Yang masih suka tercekal dengan ipar-ipar, memang ada juga lagu ipar-ipar apa segala macam itu. Sekarang kalau kau ketemu ibar di botol orang tersenyum dia muka madia hati anjir pak gitu. Suku-suku ketemu ibar yang dia pemuluh mati dan ketemu ibar yang dia pemuluh dia pisau silet botol doa serahkan dia tiap malam. Hal-hal kecil ternyata bisa bikin botol ada dalam pertentangan. Kalau kita ingat kita saudara-saudara aku melihat bahwa orang lain tidak ada arti apa-apa. Mereka di atas segala-galanya. Mereka ada yang bersabunglah. Mereka ada yang suka pilih-pilih melangkah. Dan bagi kamu ini belum dewasa. Nah, kamu akan segala-galanya yang kedua yang terjadi di Korintus dalam kekuatan kamu. Kenapa mereka menjadi kemarin yang dewasa? Kalau mereka ada dalam fanatisme golongan, mereka ada dalam kelompok-kelompok. Karena itu dia bilang, mereka ada di kelompok Paulus, mereka ada di kelompok Apollos, mereka ada di kelompok Hermes, dan seterusnya. Tapi itu Paulus menyatakan, siapa Apollos, siapa Paulus? Kami adalah pelayan Tuhan yang melalui kami, kamu percaya kepada Tuhan. Tetapi yang jadi soal adalah orang-orang yang berpengaruh ini dan orang-orang tertentu. Ya jangan berpengaruh seperti sekarang. Orang mulai tanya, potong mungkin hari sampai ini, potong kita berita sama. Kalau tak sabar, Pak, berita yang itu, potong. Kenapa? Karena potong terlalu mengidolakan diri. Saya tidak lakukan, saya kemarin di masukkan diri kamu angsan sama anak soal itu. Tetapi ada ancaman tersendiri ketika kita terlalu ekstrim mengidolakan manusia. Yang terjadi apa? Yang potong lihat adalah manusia ini. Potong lihat buat dia yang paling hebat dan potong lupa pada Tuhan. Karena itu kalau dia kata-kata di belakang ini, dia bilang, saya menanam Apollos menyerap, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Sehebat apapun seorang pelayan, seorang pokok, dia anak. Paulus mengatakan dia pelayan, dia hamba. Hamba itu, kalau sekarang orang itu bahasa itu bilang domos, pembantu. Jadi dia tidak bisa jadi tuan. Tapi kenapa kamu boleh diolah mati ini? Hamba ini, terus kosong lupa pada Tuhan. Jadi ini sebentar melanda orang-orang Kristen. Terlalu mengidolakan yang ditanya. Sampai dia kepala dia bisa dikenal. Tapi saya berdiri ini bahaya. Kenapa? Pertama, orang yang diidolakan itu akan jadi sombong. Dari kebetulan, dia merampas kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak dianggap lagi. Dan kalau ternyata kotoran ini juga termasuk orang yang menciptakan dan memungkinkan untuk orang-orang yang jadi odolatan dan jatuh. Karena terlalu banyak ujian, dia pikir itu paling hebat itu. Hanya dia lupa bahwa dia adalah budak, pembantu, hamba. Dia intinya dia ada di bawah. Tapi yang lain dan lagi, saya harus semakin kecil dan Tuhan harus semakin besar. Tetapi karena kami miskin ini, orang ada menyembuhkan diri, rampas kemuliaan dan kehormatan ujian untuk kotor Tuhan. Tapi sama Tuhan, kita tidak lalu. Silahkanlah kamu mengakui orang pengurangan, tapi jangan memberikan. Karena siapa Miri, siapa Ansi, siapa Yani, kami hampa. Tapi lihatlah Tuhan, kami hanya bisa menanam, menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Bapak-Mama diberkati oleh Tuhan, kami Allah di tangan Tuhan. Apakah kamu berhasil di ayat dan kejahatan? Karena orang akan saling menghujat antara kelompok. Kita akan menentukan Apollos lebih baik. Harus tidak bikin apa-apa. Apalagi kebas. Coba mulai terpecah belah di sini. Terkotak-kotak karena itu. Apa gereja dan pelayanan itu bukan ajar cari idola. Karena itu jangan berlebihan. Karena kalau kamu terlalu berlebihan, tanda-tanda potong belum dewasa. Sekali lagi, tanda-tanda potong belum dewasa. Karena ada orang yang dewasa siap iman dan spiritual, yang dia paling muliakan agung dari Tuhan. Dia lihat semua hamba Tuhan itu adalah Allah kita hidup. Bukan berarti mau potong mereka tidak. Kita menghargai mereka pada batas-batas tertentu. Tapi mereka tidak lebih dari Tuhan. Apa artinya mereka menanam? Apa artinya mereka menyerah? Kalau Tuhan sudah dikasih pertemuan. Tenang mereka. Karena saya selalu bilang, sehebat apapun seorang pelayan, dia tetap pelayan. Dan yang mesti dipuji dan dimuliakan, diagungkan, dihormati dia segala-galanya. Karena Tuhan dan pelayan yang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hal yang sangat penting yang perlu kita jelaskan, bahwa semua pelayan adalah anak. Mtaka ni mwana. Awangetua mwana ya wangama nje nilevi katika jisikia kemaatu. Karena ini tidak perlu ada kota-kota, tidak ada perlu ada. Kita mengatakan dalam orang-orang tertentu tidak ada kesukaan dalam zaman. Dan gereja-gereja zaman sekarang ada dalam kondisi. Kita terancam dan besar. Beberapa hari lalu, hari minggu lalu kita ada di doa Indonesia menyembah. Kak, saya ada di situ, di rumah Jakarta, kapal rumah Jakarta. Yang diharapkan yang ada adalah 1000 orang. Yang datang tidak sampai 500 orang. Semoga ada yang pergi ya. Tidak sampai. Kenapa dia seperti itu? Karena potong masih ada di tembok-tembok. Kita pun dibilai daripada kosong pun. Kita masih pada niat. Oh iya, ini organisasi A lebih oke dari organisasi B. Dan kami itu semua bersatu untuk Tuhan yang besar. Padahal itu orang-orang semua orang percaya satu hati menyembah Tuhan, mohon Tuhan berkati Indonesia. Apa sih tidak mungkin? Dan ternyata potong masih ada dalam mental kota-kota itu. Potong melihat bahwa yang di sana paling baik, potong yang paling baik. Kami itu kalau potong ada di acara-acara gereja-gereja tertentu, potong malas tahu dengan orang pun kata ibadah. Potong malas tahu dengan orang pun dikul. Masalah kita. Kadang-kadang potong di pengukuran orang-orang kalau yang ditanya ini, potong itu begitu dimulai tempat. Itu tidak dewasa sebenarnya. Dan kalau potong dewasa, oke, silakan kamu dengan seperti itu, tetapi kita punya Tuhan yang sama. Dia mau otot berarti-arti, mau menyala, tak pantas, silahkan. Tetapi dia bukan siapa-siapa karena dia hampa. Supaya kita tidak ada berbeda-beda. Bapak mau otot di Rodin Lawa, di Rodin Lawa sudah ada hampir 16 denominasi. Termasuk Katolik dan Gemi. Bapak mau bayangin ini berapa banyak orang yang ada di sini. Saya di FKB, saya pilih sendiri, kan kita mau masalah yang mana, tinggal yang mana. Kalau semua datang dari mereka pun yang paling kenal. Kami kenal dalam jadwal yang berusaha di sekitar sini. Karena mereka rasa bahwa mereka paling kenal. Tidak sama dengan kita terkota-kota kali ini. Itu artinya sekali lagi, gereja tanpa banyak tapi orang-orang kita yang dewasa secara iman dan spiritual tidak ada. Kalau waktu kita bukan paling banyak. Mari, dia ini. Nah, bagaimana kita berikan secara spiritual ada dua hal. Referensi kita di minggu ini pertama, mari berhenti untuk jadi orang yang merasa dalam masa kuat dan jangan biarkan dirimu di apa terkesan gelap. Karena ini semua yang terbawa dunia matikan. Yang suka lihat senang terasa lihatnya, yang suka sombong senang kesombongan, yang suka dendam amarah dan kebencian matikan itu semua, yang suka tersinggung matikan itu semua. Supaya apa? Jangan ada perpecahan dalam persekutuan. Amarah untuk persekutuan dan kebencian baru tentu untuk satu hati satu jiwa satu roh. Kenapa? Karena kamu boleh duduk satu bangku, tapi yang di sebelah itu kemarin yang dibina kesini. Kamu boleh duduk satu bangku, menyanyi lagu yang sama dalam ibadah. Tapi yang pimpin pujian itu kemarin, buat potong saksi hati. Jadi ini masalah kita. Kamu jadi orang-orang munafik di hadapan kamu. Dan tak percaya, pernah. Kekuatan diri yang terbesar itu ada dalam persekutuan sebenarnya. Bagaimana kalau diri kita ada? Diri kita bisa melalui gara-gara realitas di hati dan raya di ruang. Raya yang tersinggung dan majelis raya yang tinggi. Diri dia tidak akan kosong, kuat. Karena itu bagi diri kita. Matikan semua penyanyi-penyanyi yang apa, ingin potong ada dalam salitis kegolongan. Terlalu digolakan mereka tertentu, terlalu digolakan mereka tertentu, terlalu digolakan mereka tertentu. karena sekali lagi itu akan membuat kita untuk menghilangkan kemuliaan Tuhan dan kita berikan kepada manusia. Tapi ya, kalau hormati dia, ini adalah hormati silahkan yang dia tapi dia bukan Tuhan, tapi jangan terlalu berpikir ketika menjadi orang kadang-kadang kami ini jadi termakan di sini. Ini mengkotong korban untuk berubah dan berdiri. Ya berdiri karena dingin. Dan berdiri saat-saat pulang apa? Kotong ini pulang hal yang sama. Terus kotong ini menantikan kalau dia dapat berubah. Ya apa artinya pekerjaan karena nanti kalau saudara-saudara tidak akan berubah dalam diri. Jangan terlalu berdiri melakukan. Karena ketika kita tidak potong juga dengan mata, potong semangat yang kita tidak, potong mau dia lama 3 kilo, sudah bisa kenapa? Terlalu berlebihan pada diri sendiri. Terlalu berlebihan ini seringkali berlebihan pertama aturan. Aturan bilang kiri yang akan memotong terlalu sakit. Ya, jadi potong, bikin tanda tangan, surat pernyataan. Kali polos pendeta siapapun yang datang, kecuali mau pendetaan. Ya, ini belum jawab. Artikan ini semua dalam hati. Masih ada semua yang dikumpulkan kepada kita. Supaya kecaman tak terselah. Adik ibang pada ibang penantu yang suka bertekan dalam hati. Kata dan adik, saya juga yang orang yang berasal ada mantan kakak dan ada mantan adik. Hanya ada mantan cucu dan mantan suami, tapi dia yang suka bertekan. Jangan semua hal dibawa dengan pertengkaran-pertengkaran. Tapi itu tidak baik. Itu tetap kita. Tapi kita ingin semua. Supaya kita bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Yang kedua, tetap terjadi yang ketiga. Mari kita bertumbuh dengan pertama. Ganti ini. Yang suka yang enak-enak sah. Kalau punya kata-kata jangan suka hanya susu saja, tapi berani untuk menikmati makanan yang keras. Artinya apa? Jangan hanya mau untuk makan, tapi bagaimana saya bisa jadi berkat untuk orang lain? Jangan mau hanya Tuhan makan jadi makan, tapi kita tidak pernah mau jadi berkat untuk orang lain. Jangan berdoa kepada Tuhan ampuni kita. Potong-potong ampun makan berdosa tak? Kayak potong mau pula ampun orang bisa lalu dia lulus 3 kali ibu dia kita. Dia ada maaf bagi ini. Tidak bisa. Bisa lagi. Jangan punya yang enak. Tetap mau orang kasih potong yang baik-baik saja. Tuhan kasih yang baik-baik saja. Tapi kita sendiri tidak pernah mau membuat lain orang lain. Ganti fokus kita kepada Tuhan dan bukan kepada hamba. Ini tadi semua tanya-tanya. Jangan ini kita bangga tapi lihat kepada Tuhan. Karena sehamba itu hanya Allah. Tapi Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Kita jangan bangga tapi kita hamba. Tapi kita bangga kan kita punya Tuhan. Fokus kita lupa kepada Tuhan. Supaya kita sementara kita mulai berkumpul. Dan jangan hanya jadi penonton, tapi juga jadi orang yang mau terlibat dalam pelayanan. Itu tadi. Supaya, oh ya, ini kita sementara bertumbuh. Bertumbuh secara fisik, iman, dan spiritual. Kalau tadi kita punya iman, oke, saya tetap di dalam Kristus, saya akan pandang kepada Kristus, berakar di dalam Kristus, oke. Tetapi saya juga harus menghasilkan buat terlibat dan orang lain datang dan mengambil diri kita kepada Tuhan. Kalau menurut saya yang lain yang bisa hari ini, bagaimana orang tua dan orang tua berani? Kalau dia tak tinggal yang bisa untuk anak-anak, dan kalau dia tak tinggal yang bisa tinggal yang bisa mereka makan dan hidup, tetapi juga memastikan mereka punya masa depan di dalam Tuhan. Sekalian memastikan mereka punya masa depan di dalam Tuhan. Itu artinya agar anak itu selalu ada dengan Tuhan. Hari ini kita lihat orang tua yang dewasa secara iman akan memastikan, oke, anaknya cukup makan, ya. Tapi anaknya juga harus cukup pengenalan yang mengarah ke Tuhan, itu pasti. Tapi kalau itu memastikan bahwa anak ini masih bertumbuh dan bisa jadi dekat oleh orang lain. Jadi ini tidak selangkan setiap orang bisa. Dia berdua. Tidak selangkan nama Tuhan itu bahwa orang besar. Kalau saya kadang-kadang ketemu orang besar ini agak kasar, makanya kita sangat kasar. Jangan jadi orang besar ini dari ayah. Katanya ayah, anak ulang tahun lah, bukan tinggi, Pak. Karena ini Mama Ani batal, potong bulu ayam 2 ekor, Mama Ani tak kasih gelap. Terus Mama Ani pulang, Mama Ani tinggal uang yang 100, ya Pak Kamera. Ada nanti ada di Bengi-Bengi, Mama Ani pulang. Mama Ani ingin ini lagi. Nanti tahun lepas, lupa gua ingin anak kembali gaji. Untuk kalau di belakang Mama Ani, Mama Ani nanti tolong doa, ya besok ini Ani pulang, Pak. Kalau ini, ah, ini bukan lupa. Kenapa kita tetap punya tanggung jawab besar? Anak ini kenal Tuhan, ini juga ada dia kita. Anak ini punya masa depan, punya pendidikan yang baik, ini juga ada tanggung jawab kita. Tapi berapa kali saya bilang, kenapa surat panggilan di sekolah ketika dia, tadi saya tanya anak yang berapa tahun, itu ada dia kita. Anak ini punya masa depan, punya pendidikan yang baik, ini juga ada tanggung jawab kita. Tapi berapa kali saya bilang, kenapa surat panggilan di sekolah ketika dia, tadi saya tanya anak yang berapa tahun. Ini kalau apa-apa lah, dia kalau nakal-nakal telan lah. Dan kasih mulai masuk kelas 6 SD, SMP, itu dia buka langsung dan muncul. Saya juga kadang-kadang bilang gini, kenapa ini surat panggilan ini hanya untuk orang tua, kami? Kenapa selalu surat panggilan ini bersama dengan orang tua selalu? Mengalir di sekolah. Karena kami

bukan saya papa mama kandung punya kandung, saya tetapi ke orang dosaan. Saya jadi tidak dari ini bisa keantaran yang tidak umat saya. Karena saya tidak mau banyak yang saya takut. Saya tidak bisa atur mereka dengan kami, saya tidak takut alat kandung saya, ini berarti. Jadi saya tidak akan mencari saya lupa mereka ada di mana. Apa yang bilang itu? Karena saya tidak akan mencari saya. Menjadi kalau anaknya ke India harus tetapi memastikan mereka punya nama ke depan mesti kita ingatkan sama angin jauh sama rasa-rasa yang mamai motor langgar-langgar buat rata jerok sama apa-apa sih kita berjanji sama angin di doa saya bisa juga tapi mesti pastikan anak sarannya ke sekolah ke mana dia aman dia punya pendidikan seperti apa. Dan kelalaian kami orang tua selain ada pada bagian ini memastikan anak tidak pendidikan baik-baik kosong. Tapi juga memastikan bahwa dia di pasangan itu dia seperti apa dia tidak ada. Apa ibu saya ketika satu orang tua selain dan ternyata saya punya mama tua, mama tua sudah meninggal. Tapi dia antar baik anak-anak selain waktu sini, waktu nikah, dia duduk. Ya kong, ini kita ke anak-anak, dia berikan dipastikan. Dia kepasangan itu seperti apa. Karena kan untuk orang tua selain itu makanya sekedar dia yang penyakit ketawaan sekarang kan untuk semua dari sempat untuk membahas secara saja. Ini bukan formalitas tapi ada tanggung jawab di mana anak terbang. Kalau itu orang tua orang tua yang hanya tidak punya anak terbang ini yang baik-baik yang potong kurungan juga hanya kopo alih ke batas dan tak ini tetapi sampai tuan yang didatang untuk kami dapat berarti. Karena kita pun punya status bapak ani, mama ani, suami setong kalau dia itu, suami setong kalau dia jadi anak sendiri, sampai Tuhan datang dan bangun. Karena itu kalau dia itu, bapak ani itu kan, nama dia sendiri dia pasti. Kalau dia merasa yang tanya, belum jelas, kok kamu juga punya pergumulan seperti ini? Untuk memastikan dia tak ikat saya. Kalau mulai hari ini dan seterusnya, kau tak boleh bilang bila besar. Tapi kalau waktu waktu itu yang baik. Jadi kalau orang sekarang ini, kalau orang itu menjadi orang dokteran, ini artinya kalau sudah menerangkan saya, kalau mereka mampu untuk mendampingi anak-anak ini bertumbuh secara jasmani dan orang. Tapi kalau ada yang salah dan sedih, kau pun jangan marah. Kau ini sudah semakin di sana, kau tahu dari mana. Jadi sesuatu melukuh kurang. Jangan. Karena mereka punya tanggung jawab. Tidak tanggung jawab kepada kami. Tentang jawab kepada Tuhan. Karena pengakuan dan janji ini tidak berjanji kepada jemaah, tapi janji kepada jemaah. Bahwa kami siap untuk mendidik dan mengasuh anak ini untuk mengenal Tuhan yang benar. Kami kemulai dari sini. Nah, kalau bapak mama masih suka bertekad, anak-anak masih suka bertekad, bapak dan mama, bapak satu yang bertekad, maka. Kalau tiap hari bertekad, rumah ini yang baik-baik, pasti ini bukan bertekad dengan rumah saudara, dong. Kita jadi orang tua yang dewasa tinggalkan ini. Kalau bapak mama masih suka dibeda-bedakan, maka dia juga akan tumbuh dengan saling dibeda-bedakan. Ya, enak apa? Nah, jadi kalau kita semua mereka sama. Supaya dia juga tahu, oh ini sudah terlalu, bukan terlalu istimewa kepada bapak mama, karena dia berita keadaan sama. Kami semua sama, itu yang kemah. Di bapak dan mama, kami semua sama. Jangan perlakukan seperti ini di sini sudah ada kandang. Kalau dia akan tumbuh jadi anak. Mari mulai dari orang tua. Supaya jalan sana begitu kotor tutup mata. Punya anak-anak dan mulai. Satu kepala belakang dan yang lain. Kalau saudara ini bekerja biasa. Tapi kalau sampai satu muka satu. Itu bahaya kata. Karena itu kan orang tua yang dewasa. Tangan, tiran, dan dalam keyakinan Tuhan yang membuka sesuatu yang baik dalam hidup anak itu. Dan jadi menolong membuka diri dari Iberia. Amin. Vokal grup Iberia bersama dari keluarga Victor, musik.

Bapak Ibu dan saudara-saudara, masih kami berdiri bersama dengan forum percaya di dalam kepada waktu dengan mengambil mandat dari kepada Tuhan hari ini menurut pengamalan dan mandat waktu ini. Masih kita boleh berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, yang kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anaknya Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, kami pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang Kudus dan Maha, kesucian Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari mati, dan

0: Kita dalam mengenal bahwa kita terus adalah kita Allah. Sebagaimana Allah memperkenalkan yang perjanjian kepada kita dan anak-anak kita. Karena ini adalah nama kita dipanggil di masjid ini bukan karena kebiasa dan kepercayaan dengan sia-sia. Saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua bani diwajibkan untuk kemudian anak-anak dalam hal ini agar kita menerima anak-anak menjadi dewasa. Dan sebagai dengannya yang mendapatkan ini dirinya, maka kami berikut bahwa Rasul untuk selalu yang pergi agar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ini dihadapan Allah dan semangat. Yang pertama, apakah saudara-saudara kita yang memperasakan kejadian anak-anak yang diterima dalam perjanjian dan lainnya harus dibangkit? Dan yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji akan memilih mereka dalam iman atau diri Kristus dalam ketaatan kepada dia sesuai dengan Alkitab dan mengapa iman yang baru saja tidak dikeluarkan? Apakah jawabmu orang tua dan orang tua saudara dari anak Brighton, Amerika, Pak?
1: Ya, kami percaya
0: dan juga. Kirinya mati kerasa.

Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau kepada-Mu, datanglah Tuhan sendiri dan tumpangkanlah tangan di atas tangan kita mengendra pada saat ini, agar biar kita tetap melihara dan hidup di dalam kasih-Mu. Amin. Tuhan firman Tuhan berkata, dengan sukacita kami menimba air dari mata air keselamatan. Karena itu, Kristo meminta apa? Aku kasih tentang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, jangan keluar masukmu dan segala

Kami jemaat Tuhan sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena campur tangan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersekutu bersama memuji muliakan akan nama-Mu di tempat yang maha kudus ini Tuhan. Kami juga telah dilawat dan diberkati dan disegarkan oleh kebenaran firman-Mu bagi kami ya Bapa. Biarlah semua itu dapat menumbuhkan iman percaya kami menjadi orang yang dewasa dalam beriman Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami memberikan persembahan pada pagi hari ini, marilah Tuhan yang Kau berkati sehingga dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja Bethlehem Valley dan di mana-mana tempat ya Bapa. Kami juga bersyukur pula buat jemaat Bethlehem Valley dari hari kemarin. Mereka telah memberikan buah hasil dan sampai pagi hari ini Tuhan yang Kau berkenan memberkati setiap jemaat yang memberi buah hasil sehingga apa yang mereka berikan Tuhan dapat berkenan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini menjadi doa syukur dan terima kasih kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Sambil memberi kita menyanyikan pujian, bawalah persembahan dalam Tuhan.

Pagmamay na rin sa sila ng mga kailangan ng pagpapakang pagdala ng pagkatuan. Mapatawin na yung sobya, ikinus sa lahat ng mama mo, tatanggal ka sa ano, dahil baka na lang mo, dahil yung lupan ka na hari, baka ito sa panjang ng dalawang ko. Kami kasundok sa lahat ng dalawang pagsukot, kami kapalang mo, iaalak sa mapaano ng mga kulos. Ano po niya sa ang tuwan niya sa pagkot na sa panjang sa pamilya ng mga kamilawati. Dalam pagkakitigal sa kanya ng kasyaan ng kalayangan ng kami at isang kami sa mga kami. Kami bersyukur kami sepanjang satu minggu ini kami kenal dengan merasa dan perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam seluruh proses hidup yang kami kenal. Ada banyak yang mulut suka dan luka bekas dan gagal, tangis dan tawa. Tapi dari semua ini kami meyakini, kami mengaku bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kami. Karena itu hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, tidak dikurangkan sesuatu apapun yang baik dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami diinginkan Tuhan untuk menyembah-Mu dalam kekudusan kemuliaan, dalam doa kami, dalam penyembahan kami, dalam pujian kami, dalam permohonan kami. Tetapi juga dalam kesempatan persembahan yang kami nyatakan kepada Tuhan. Biarlah ini semua menjadi persembahan yang berkenan dan yang berbawa kemuliaan. Dan semua kami yang beribadah hari ini kembali dari kemuliaan kita dan perlu rasa syukur. Karena dekat-dekat yang kami nikmati sepanjang ibadah ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, ya Allah, benar-benar mengingatkan kami. Agar kami benar-benar menjadi orang-orang yang dewasa, tidak hanya secara fisik, tapi iman dan spiritual. Kami percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kami juga menghasilkan buah yang bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau kami yang Tuhan akan terus tinggal di dalam Tuhan, ya kami menghasilkan buah-buah yang baik. Ampuni kami kalau Tuhan dapat kami melalui menjadi anak-anak yang tidak dewasa secara iman. Kami masih suka hal-hal yang baik, kami tidak bisa melakukan hal-hal yang baik buat usaha kami. Dan biarlah dengan itu nama terus semua hari ini kami belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam diri kami. Dengan demikian dan semua yang kita akan lakukan, semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya untuk Tuhan tercipta langit dan bumi. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan hari ini untuk semua umat-Mu yang boleh ada makian dan beribadah pagi ini. Semua mereka tertunduk di hadirat dengan hidup ya Allah dan kehidupan mereka terbuka di mata-Mu. Yang datang dari segala rasa syukur karena berbahagia bagi mereka yang mereka terima. Tuhan sempurnakan setiap rasa syukur anak-anak-Mu. Dan biar di dalam rasa syukur ini kami semua belajar. Belajar untuk menjadi pengikut Kristus yang menikmati dekat Tuhan dengan semakin dewasa. Dengan demikian setiap mereka yang kami nikmati kami belajar untuk menjadi mereka dengan sesama kami yang bertemu di hari ulang tahun suami dan perkawinan telah menolong memberkati pertama yang dia membuat mereka semangat dan mereka semakin dewasa dalam Tuhan. Dan kami akan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kami bersyukur bersama dengan Oma Lidia Lapan Bang untuk ulang tahun yang 70, Bapak Dunia Selama untuk ulang tahun 63, Ibu Paulina Indonesia untuk ulang tahun 46, Ibu Titani Ilang Wapakida yang ulang tahun 41, Nona Sante Indonesia yang ulang tahun 40, Ibu Yunita Nomi yang ulang tahun 40, Anak Berasi Adiasia yang ulang tahun 23, Anak Nita Nisa yang 15, Anak Zahir Koa yang ulang tahun 17. Biar Tuhan semakin bertambah usia, membuat mereka semakin dekat dan semakin cinta Tuhan. Tapi hari ini juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama dari keluarga Pak dan seluruh rumpun keluarga bersama dengan orang tua kami. Karena Tuhan berkenan hari ini mereka boleh membawa kami ini kepunyaan anak terkasih yang sudah dipilih di meteranya dalam berputar terus menjadi bagian dari keluarga kerajaan anak. Anak Bukan Mahendra Pak, Tuhan berkati anak ini. Biarlah dalam pertemuan jasmani dan rohaninya melalui orang tua akan dituntut diri untuk benar-benar mengenal Tuhan. Tapi juga bisa menjadikan bagi saudara dan saudara. Menolong orang tua agar benar-benar menjadi yang terbaik dalam tanggung jawab iman mereka sebagai orang tua orang tua yang dewasa dalam iman. Berkati orang kamu dalam tanggung jawab sebagai orang tua rohani agar segala-segala yang bisa disembuhkan.
yang punya waktu yang cukup untuk mengasihi, mencintai, dan tetap bersukacita dengan anak Brighton Mamirira Pak. Dan anak ini bertumbuh kenal-kenal menjadi anak yang adalah kepunyaan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami semua jemaat Tuhan menjadi saksi dan pengakuan datang dari janji dari orang tua dan orang tua terhadap bahwa mereka akan dididik dan mengasuh anak ini untuk mengenal Tuhan yang mereka imani dengan kasih dan cinta. Terima kasih Tuhan telah kami menjadi saksi untuk peristiwa iman hari ini. Bapak di sorga, hari ini kami juga berdoa bersama menangani seluruh umatmu yang ada dalam berbagai baik istri dan diri ini. Yang sementara menghadapi berbagai kesalahan persoalan hidup Tuhan ada bagi anak-anakmu. Berikan jalan keluar untuk solusi dan buat semua mereka meyakini dan percaya kalau tidak ada yang tidak mungkin dia tidak mereka kembali kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat diselesaikan dengan baik. Dan kami berikan semua anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Tuhan ini, dan lain negara yang ada dalam setiap pertemuan. Jadi sementara berkumpul dengan kehidupan pribadinya, berkumpul dengan masa depan, pekerjaan dan karir. Yang sementara berkumpul dengan pendidikan anak-anak, yang sementara berkumpul dengan persoalan-persoalan hidup yang lain. Ataupun yang sementara berkumpul dengan sang diri mungkin. Bagi yang diri sendiri maupun yang orang-orang di atas, Tuhan ada bagi anak-anakmu. Dan kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi akan datang yang sungguh-sungguh, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dilakukan oleh Tuhan. Pada ketika kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami mengangkat tangan dan Tuhan turun tangan. Dan pasti semua persoalan ini kami selesaikan. Dan kami tidak bisa kami berdoa bersama, menangani seluruh jemaat Tuhan yang sementara ada dalam kondisi tidak sehat, yang sakit maupun yang bunuh dipulihkan karena baru sembuh dari sakit. Tuhan jangan Tuhan perhatikan melalui jemaat kami yang berkuasa. Kita dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa untuk Yulianti Prasiono, untuk Oma Maria Loak, untuk Bapak Freddy Gila, untuk Bapak Yakob Nono, untuk Bapak Pasien dan untuk Oma Elisa Loak, untuk Nona Mabi Nono. Tuhan berkati anak-anakmu dengan kesembuhan dan pemulihan yang ada dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tapi hari ini kita akan berdoa semua jemaat Tuhan di tempat ini. Dari yang pertama sampai yang terakhir setiap keluarga di rumah tangga. Kami semua kondisi tidak sama. Masing-masing keluarga punya persoalan-persoalan tersendiri. Biarlah Tuhan ada di tengah-tengah keluarga masing-masing. Jawab dan bukan supaya mereka berkutupannya Allah. Sesuai dengan sana dan maksud Tuhan. Jika Tuhan dapat tinggal di setiap rumah tangga dan keluarga. Ada ibu yang sementara hamil, ada ibu yang sementara menyusui, ada anak-anak bayi dan balita, anak-anak yang ada dalam kondisi sakit, sakit ini buruk di kurang. Tuhan, menolong berkati. Biarlah dalam jemaat kami yang berkuasa, semua mereka yang akan disebut dalam kondisi-kondisi istimewa ini, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, dan mereka dibuat untuk semakin lebih baik secara fisik. Dan di sana nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tapi Tuhan juga menolong semua keluarga yang punya orang-orang yang istimewa ini agar mereka memberikan latihan yang lebih sehingga mereka boleh dari keadaan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Bapak di sorga, mari berkati seluruh umatmu dari yang pertama ke rakyat yang terakhir dengan segala kekurangan-kekurangan dan kehidupan mereka. Kami juga hari ini berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan dan semangat dan kehidupan yang telah diprogramkan untuk dilaksanakan pandemi ini. Tuhan memberkati. Pesama-sama dari nama pendeta, Bapak Ibu Penatua Jaya dan Pengajar, Menteri Kalian, Menteri Menteri Raya, pada Komunitas Kodil Kristenan, semua pada Sera Vokal Group, biarlah semua kami dalam ini melayani dengan cita-cita, hanya untuk satu tujuan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini, ini pedoman bagi kami, bahkan hanyalah alat di tangan Tuhan, agar umat Tuhan mengenal Tuhan, dan berpaling kepada Tuhan, hidup menurut apa yang Tuhan mau. Kami bukan tujuan, tapi kami hanyalah Allah. Dengan nama Allah itu dimuliakan dalam setiap tanggung jawab pelayanan dan pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama menarik pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan yang tahu kondisi bangsa kami tidak baik-baik saja hari ini. Tetapi dengan kondisi dunia ini juga baik-baik saja. Dan kali ini kami mohon jelaskan biar Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Bagi kehidupan, biar Tuhan nyatakan kuasa. Jadi lu menurut jalan dan kebenaran Tuhan berkati. Yang sementara merancangkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, hal-hal yang tidak ada, hal-hal yang tidak ada, hal-hal yang tidak ada, hal-hal yang tidak ada,
kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan turun tangan. Biarlah Tuhan tak bertanggung jawab setiap saja yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sehingga bangsa ini dipulihkan dan kami masyarakat yang adalah umat menikmati kejadian-kejadian yang terdidikkan melalui para pemimpin-pemimpin kita. Berkati segala ini, berkati roti dan bukati dan waktu bukati. Semua pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah, semua pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah roti dan semua pimpinan organisasi perangkat daerah Tuhan berkati mereka. Mereka adalah orang-orang pilihan untuk menjadi jenderal kita di negeri. Dan kami sebagai mohon Tuhan berjalan di negeri mereka senantiasa. Biarlah mereka bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang ditawarkan. Sehingga setiap apa yang mereka lakukan benar-benar menjadikan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan. Dia kan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami mengalami kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan melepaskan kami dari berbagai hal-hal yang dia memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami di dunia yang baru kami tahu tanpa kesalahan. Pertama kami yang ada dalam segala aktivitas kami. Di sekolah, di kantor, di pasar, di jalan, di sawah, di ladang, di buku, di kios, di toko, di mana saja. Yang sepanjang negeri yang bekerja, sebagaimana orang yang sudah dewasa dalam iman, dalam spiritual, dalam keyakinan, semua yang kami kerjakan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau bisa seperti itu dihidupkan. Seluruh hidup kami di dunia kami, kami percaya ada dalam Tuhan kasih Allah. Memberkati kami semua yang sudah hadir hari ini, yang sudah terlibat dalam pelayanan, yang semua kami kembali dengan seluruh syukur dan terima kasih. Ini doa kami Tuhan, ini syukur dari syafaat kami. Mengampuni semua salah dan sekali ya Allah, jika selanjutnya perjumpaan kami dalam hidup ini, ada yang tidak berkenan dengan diri kita. Di dalam kami, Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mendengarkan kuasa pelayanan.

0: Shalom. Atas nama Ketua Majelis dan semua teman presbiter yang hadir beribadah pagi hari ini, kami sama-sama menyampaikan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat, baik itu jemaat Bethlehem Dodale maupun jemaat tamu yang hari ini dapat kesempatan menyembah Tuhan dalam ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Berikut kami akan menyampaikan informasi pelayanan yang akan kita jalani bersama di minggu yang baru, yaitu yang pertama ibadah rumah tangga untuk rayon Getsemani. Hari Senin ibadah dilaksanakan dalam rumah keluarga Ibu Berta Ndolo Manafe, akan dipimpin oleh diaken Ibu Ifonce Pahno. Dan hari Rabu ibadah dilaksanakan lagi dalam rumah keluarga Bapak Adrianus Tule, akan dilayani oleh diaken Ibu Noli Ndun Feo. Untuk rayon Golgota, hari Senin ibadah dilaksanakan dalam rumah keluarga Bapak Yandri Lona, akan dilayani oleh diaken Bapak Yusuf Elifas Bah. Dan hari Rabu ibadah dilaksanakan lagi dalam rumah keluarga Bapak Wilhelm Mustolasik, akan dilayani oleh diaken Bapak Melkianus Besi. Untuk rayon Kalvari, hari Senin ibadah dilaksanakan dalam rumah keluarga Bapak Melkianus Besi, akan dilayani oleh diaken Ibu Yola Febe Meno Mesa. Dan hari Rabu ibadah dilaksanakan lagi dalam rumah keluarga Bapak Junius Lango, akan dilayani oleh diaken Ibu Regina Tule Linome. Untuk rayon Tiberias, hari Senin ibadah dilaksanakan dalam rumah keluarga Oma Yuliana Pah Baluk, akan dilayani oleh Penetua Ibu Familia Tolasi Medan. Dan hari Rabu ibadah dilaksanakan lagi dalam rumah keluarga Bapak Johan Pah, akan dilayani oleh diaken Ibu Esther Lona Tule. Untuk rayon Sion, hari Senin ibadah dilaksanakan dalam rumah keluarga Bapak Armanda Pani, akan dilayani oleh Penetua Bapak Adrianus Tule. Dan hari Rabu ibadah dilaksanakan lagi dalam rumah keluarga Bapak Ian Krispani, akan dilayani oleh diaken Ibu Farida Besi Sado. Untuk rayon Emmaus, hari Senin ibadah dilaksanakan dalam rumah keluarga Bapak Mikson Besi, akan dilayani oleh pengajar Ibu Yustinok Fanggi. Sedangkan hari Rabu ibadah kembali dilaksanakan dalam rumah keluarga Bapak Isak Tule, akan dilayani oleh Penetua Ibu Magdalena Tule Mandala. Yang kedua, ibadah kategorial untuk par hari ini Minggu 14 Juni 2026 kelompok 1 akan bertempat di rumah anak Cain Tatul, akan dilayani oleh pengajar Ibu Yuni Margarita Besi Lango. Sedangkan kelompok 2 di rumah anak Reta Besi, akan dilayani oleh pengajar Bapak Armanda Pani. Untuk ibadah pemuda hari Selasa 16 Juni 2026 ibadah dilaksanakan di gereja dengan pemimpin firman Tuhan oleh diaken Ibu Esther Lona Tule, dan pemimpin pujian oleh Nona Felia Tule. Untuk ibadah kaum bapak hari Jumat 19 Juni 2026 bertempat di rumah keluarga Bapak Frida Lango, akan dipimpin oleh Ibu Wilhelmina Dolo Wilkis. Yang berikut kami menyampaikan informasi keuangan kita untuk yang pertama keuangan rutin saldo minggu lalu berjumlah 5.754.818 rupiah. Kemudian ada pemasukan sebesar 4.922.500 rupiah. Maka saldo berubah menjadi 9.677.318 rupiah. Kemudian ada pengeluaran sebesar 711 rupiah. Maka saldo terbawah sampai pagi hari ini berjumlah 8.966.318 rupiah. Kemudian yang kedua, keuangan pembangunan saldo kita minggu lalu berjumlah 24.925.000 rupiah. Kemudian ada penerimaan berjumlah 363.500 rupiah, maka saldo berubah menjadi 25.288.570 rupiah. Yang berikut kami menyampaikan pengumuman-pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, hari Selasa 16 Juni 2026 jam 4 sore, Badan Pengurus Lansia bersama Diaken Setempat dan Ibu Pendeta akan melakukan kunjungan pastoral kepada Oma Agustina Tule Bailao dan Oma Rika Ndolulani. Yang kedua, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 jam 3 sore akan dilakukan ibadah syukur panen bertempat di gereja. Karena itu diharapkan semua jemaat ikut mengambil bagian dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, ibadah kaum ibu dilaksanakan hanya dua kali sebulan, yaitu awal bulan dan akhir bulan. Yang keempat, Minggu tanggal 21 Juni 2026 yang mengisi liturgi adalah vokal grup dari rayon Kalvari dan juga vokal grup Abigail. Yang kelima, batas pemasukan pemele atau skat tempat duduk jemaat dari rayon masing-masing, batas pemasukannya sampai 31 Desember 2026. Karena itu diharapkan kepada semua rayon mulai bergerak untuk menghimpun bahan-bahannya dan dilanjutkan dengan pekerjaannya. Yang keenam, kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang hari ini membawa hulu hasil padi, antara lain yang pertama keluarga Bapak Adrianus Tule 10 blek padi, keluarga Bapak Junia Selango 3 blek padi, keluarga Bapak Edward Ndolu 5 blek padi, keluarga Bapak Daniel Besi 3 blek padi, keluarga Oma Lisa Menonok 4 blek padi telah diuangkan dengan harga Rp200.000. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang telah membawa hulu hasil hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, informasi kehadiran kita dalam ibadah minggu pagi hari ini, kami laki-laki berjumlah 40 orang, ibu-ibu atau perempuan berjumlah 88 orang, jumlah kita 128 orang. Demikian warta mimbar hari ini, atas perhatian kita kami menyampaikan terima kasih. Shalom.
1: Pemalu dari saudara-saudara yang tadi berkenan untuk kita. Saudara-saudara yang maafkan diri Tuhan berkenan dengan kita dalam pikirannya adalah sebuah anugerah. Karena itu marilah kita hidup dalam ketekunan dan berdoa untuk kita berkenan kepadanya dari iman dan perbuatan, saling mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga.

kami dengan selamat. Arahkanlah teman yang hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan doa yang terus terus tetap tinggal menyertai saudara-saudara mulai saat sekarang ini sampai selama-lama.

Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan ada dalam saat teduh, karena itu saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama menyanyi dari nyanyian rohani hidup berkenan kepada Allah.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lagi, Pak. Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
1: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
0: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, selamat pagi pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Krisensia Kukun di Minggu pagi ini. Ya pendengar, tadi kita sudah mengikuti siaran langsung gereja dari Bethlehem Dudale. Pendengarannya kita akan masuk dalam program acara musik tradisional. Maksud kami musik dan informasi untuk edisi 14 Juni 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Mitra Sinlae dan Krisensia Kukun di RRI Pro 1 Rote.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa?

bergabung sama vokalis yang lagi muda.

0: Bebelu, apa nak be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak dia ke?
2: Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus gua omong pakai ketumpung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma, Mbak Emma buka pintu dong. Ini beta Yuni. Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk le. Di lantai, di gantungan. Belum le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Saya dan rekan Mitra Sinlae masih menemani Anda di Rote pagi ini. Ya, dan kita di acara musik dan juga informasi. Saya punya informasi ya untuk Anda, sebanyak 83 pelatih digembleng di ND awal kebangkitan voli NTT. Pendengar, kebangkitan bola voli Nusa Tenggara Timur tampaknya sedang menemukan titik awal yang baru. Dari kota ND, sebanyak 83 pelatih bola voli dari 9 kabupaten di Flores dan Lembata mengikuti pelatihan sertifikasi lisensi daerah PBVSI NTT Zona Flores Lembata. Sebuah langkah strategis untuk memperkuat fondasi pembinaan olahraga menuju prestasi yang lebih tinggi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di Pondok Bina Olah Ngari, Kabupaten ND mencatat antusiasme luar biasa. Jumlah peserta yang mencapai 83 orang, hampir 2 kali lipat dari target awal yang hanya berkisar 40 hingga 45 peserta. Tingginya partisipasi ini menjadi sinyal kuat bahwa kesadaran akan pentingnya kualitas pelatih semakin tumbuh di berbagai daerah di NTT. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program besar PBVSI NTT dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepelatihan sebagai pilar utama pembinaan atlet. Upaya ini sekaligus menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet dan sistem pembinaan yang lebih profesional menuju berbagai agenda nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional 2028. Acara pembukaan dihadiri Bupati Yosef Benedictus Badeoda, Ketua Umum Pengprov PBVSI NTT Winston Rondo, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambros Reda, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, pengurus PBVSI ND, serta tim fasilitator nasional PBVSI NTT. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Mission.

0: Jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jang anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalai kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Iya, mendengar satu lagi informasi untuk Anda. Harga emas Antam bertahan di 2,711 juta rupiah per gram. Pada akhir pekan ya. Pendengar, harga emas Antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan Minggu 14 Juni 2026. Terlihat tidak ada perubahan harga setelah logam mulia tersebut mencatat kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan pembaruan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram tetap berada di posisi Rp2.711. Ini berarti sama seperti harga pada perdagangan Sabtu 13 Juni 2026. Ya, pergerakan yang cenderung datar ini terjadi setelah harga emas Antam menguat 2000 per rupiah, maksud saya 2000 rupiah per gram sehari sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan harga logam mulia masih berada di berada dalam fase konsolidasi pada akhir pekan. Masyarakat yang ingin berinvestasi emas dapat memilih berbagai ukuran emas Antam yang tersedia di logam mulia. Produk tersebut dipasarkan mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di rangkaian acara untuk Rote pagi ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi ini. Ada rekan Mitra Sinlae, ada Arga Arisma. Kami mengucapkan selamat siang untuk Anda semua. Selamat beraktivitas, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Selamat hari Minggu ya, tidak lupa. Oke, untuk Anda semua, sampai jumpa.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat siang. Salam jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda di Rote siang hingga sore nanti. Dan di Rote siang ini, pendengar, saya tentunya tidak sendiri, ada Bung Ner Leolede. Kami berdua akan menemani Anda di Rote siang hingga sore nanti. Dan Rote siang ini berbagai program acara, di antaranya program Majalah Udara Idola. Dan di pukul 12 kita masuk dinamika olahraga siang, dan dilanjutkan dengan Rote siang ini dengan obrolan informasi. Dan tentunya informasi yang kami hadirkan dari portal kami rri.co.id. Dan di pukul 13.00 kita masuk warta berita daerah siang. Dan dilanjutkan dengan musik tradisional dan budaya. Hingga di pukul 14.30 nanti dilanjutkan dengan program acara Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, hingga di pukul 15 dilanjutkan sampai di pukul 16 kita masuk musik dan informasi. Hingga di pukul 17 kita kembali bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti aneka berita atau warta berita Kuril Sepekan. Dan itu dia, pendengar, rangkaian program acara di Rote siang hingga sore nanti untuk edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan pendengar, tentunya saya akan menghadirkan informasi dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di rumah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Agung sama vokalis yang lebih muda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, apa kabarnya di siang hari ini? Dan pendengar, kita masuk pada informasi dan saya hadirkan informasi seputar Piala Dunia dari sepak bola. Dan ya, close relakan rekor terpecahkan dan dukung Messi cetak sejarah baru Piala Dunia 2026. Yaitu Piala Dunia 2026 berpeluang menjadi panggung bersejarah bagi pemain senior Argentina. Lionel Messi, karena sang kapten Argentina, berpeluang memecahkan rekor gol milik Miroslav Klose di ajang Piala Dunia. Saat ini, Klose selaku legenda sepak bola Jerman tersebut masih tercatat sebagai top skor sepanjang sejarah Piala Dunia. Klose diketahui telah mengoleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen. Terhadap Messi, Klose mengaku siap kehilangan rekor golnya di Piala Dunia 2026. Ia tidak keberatan jika Messi menjadi pemecah rekor baru. Dan saat ini Messi hanya terpaut 3 gol dari rekor yang bertahan lebih dari 1 dekade. Bintang Argentina telah mengemas 13 gol di Piala Dunia. Catatan tersebut dibangun dalam 5 edisi berbeda sejak 2006. Peluang Messi menyalip rekor Klose terbuka sangat lebar, apalagi Argentina datang dengan performa yang sangat meyakinkan. Status juara bertahan membuat tim berjuluk Albiceleste semakin diperhitungkan dalam ajang Piala Dunia 2026. Konsistensi pemain Argentina juga terus terlihat sepanjang perjalanan terakhir. Dalam perjalanannya, Argentina berhasil meraih 12 kemenangan dari 14 laga terakhir. Mereka hanya menelan 1 kekalahan dalam periode tersebut. Dan lebih impresif, Messi dan rekan-rekannya sedang melaju kencang dalam memperebutkan trofi Piala Dunia 2026. 7 kemenangan beruntun berhasil mereka catatkan. Dan melihat dari kondisi itu, Klose yakin Argentina akan melangkah jauh pada Piala Dunia 2026. Kesempatan Messi mencetak gol pun semakin besar. Menurut Klose, format baru Piala Dunia 2026 menguntungkan para penyerang di setiap tim. Jumlah pertandingan yang bertambah membuka peluang mencetak lebih banyak gol. Klose kemudian memberikan dukungan terbuka kepada Lionel Messi dan ia mengaku selaku menjadi pengagum mega bintang Argentina tersebut. Perburuan rekor akan dimulai sejak fase grup di Piala Dunia 2026. Argentina dijadwalkan menghadapi Aljazair pada 17 Juni 2026 mendatang. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan sebagai informasi bahwa pertandingan sekarang ini sementara berlangsung, yaitu Australia versus Turki yang sementara berlangsung. Dan untuk pendengar yang lagi menonton, saya mengucapkan selamat menonton dan juga jangan lupa dengarkan kami di Pro 1 RRI Roti.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mari Minua bersama dari Andre Giri dan pendengar. Kita kembali ke informasi. Kemensos perkuat verifikasi bansos dengan teknologi wajah. Kementerian Sosial memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat. Menurutnya, kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul menyebut perlindungan sosial bertumbuh pada tiga aspek. Ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Dalam audiensi bersama GoTo, Kemensos membahas pemanfaatan teknologi verifikasi digital, salah satunya melalui sistem deteksi keaktifan wajah atau liveness detection. Teknologi tersebut memastikan proses verifikasi dilakukan langsung penerima manfaat. Sistem mampu membedakan wajah asli dari foto atau rekaman video. Dan teknologi tersebut memastikan proses verifikasi dilakukan langsung penerima manfaat. Dan pada tahap awal, GoTo mendukung 5 juta proses verifikasi dan dukungan itu akan digunakan dalam uji coba digitalisasi bantuan sosial. Layanan tersebut telah diuji sejak 2022 di 42 kabupaten dan kota. Tingkat keberhasilan verifikasi tercatat mencapai sekitar 98,4%. Selain membahas bantuan sosial, Kemensos juga memperkenalkan program sekolah rakyat. Program itu menyasar anak-anak miskin, putus sekolah, dan terlantar. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Simfoni yang indah dari Once Mekel. Yang benar, lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di majalah Udara Idola untuk edisi siang ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndolu dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fateh. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di siang ini, saya mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dengar tepat pukul 12.00 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Dari Studio Pro 1 RRI Roti saya mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Betul, Nanda dan Rade ini, jadi kita mau terima kasih nih kepada teman-teman di rumah yang selalu setia mendengar Idola Anak setiap hari Minggu.
3: Maaf jika kau tahu ada salah kata,
4: Piala AFF U19 atau Asian Boys Championships 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
5: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026, di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Gurih, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan, dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini, dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021, sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsville dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
2: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
1: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
1: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat siang. Dan jumpa lagi bersama saya Ali Vendolu yang menemani Anda di Roti siang ini dengan program acara obrolan siang ini. Kebersamaan kita hingga di pukul 13.00 nanti. Dan pendengar, tentunya obrolan siang ini saya hadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua. Untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dan mengawali kebersamaan kita di siang ini, yang lagi beristirahat, saya mengucapkan selamat beristirahat. Selamat menikmati liburan dan juga di akhir pekan di hari Minggu ini, saya mengucapkan selamat beribadah buat umat Kristiani dan juga Katolik.

yang mengikuti ibadah pagi maupun sore nanti. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan. Saya hadirkan lagu dari Kotak Beraksi. Selamat mendengarkan.

0: juga bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Depu model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok depu model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sa. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu barangnya karena mana Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Depu harga pas di katompong kantong. Depu kualitas cempola. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, yang pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT,
3: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompong perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di penjara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah mah ke lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang produksi RRI Ekspor Rote edisi Minggu 14 Juni 2026. Dua informasi akan mengawali berita siang kita hari ini. Yang pertama, Puskesmas Ba'ah gencarkan cek kesehatan gratis jemput bola demi capai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Yang kedua, UPT Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Sumbah Timur optimistis capai target pajak kendaraan. Inilah aneka berita siang selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima bantuan sebanyak 3.000 dosis semen beku sapi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai upaya mendukung peningkatan populasi dan mutu genetik ternak sapi di daerah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Dr. Insinyur Hari Suhada, kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena dalam kegiatan kunjungan kerja Komite 2 DPD RI yang berlangsung di kantor DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur Jumat 12 Juni 2026. Untuk diketahui, semen beku sapi adalah sperma atau mani beku yang diambil dari sapi pejantan unggul digunakan untuk program perkawinan suntik atau inseminasi buatan guna mempercepat peningkatan mutu genetik ternak. Metode ini akan menghasilkan anakan berkualitas tinggi seperti sapi Limousin, Simental atau Wagyu. Dalam sambutannya, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian serta Komite 2 DPD RI atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Provinsi NTT melalui bantuan semen beku sapi unggul tersebut. Menurut Gubernur, program inseminasi buatan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas peternakan melalui peningkatan populasi ternak, perbaikan mutu genetik, serta efisiensi dan efektivitas usaha peternak masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan ternak sapi yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi para peternak. Gubernur juga menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan sapi unggul di NTT diharapkan dapat menjadi model yang secara bertahap diterapkan pada komunitas peternakan lainnya seperti babi, kambing, kerbau maupun unggas. Lebih lanjut, Gubernur Melki Lakalena menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung pembangunan sektor peternakan, termasuk dukungan dari perguruan tinggi yang selama ini berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, dan pendampingan kepada masyarakat. Melalui bantuan tersebut, pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk terus memperkuat sektor peternakan sebagai salah satu sektor unggulan daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Bantuan 3.000 dosis semen beku sapi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mempercepat pengembangan peternakan modern dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi selanjutnya. Ketua Orang Muda Katolik atau OMK Paroki Santo Filomena Mena Yanto Lau yang mengapresiasi perhatian dan dukungan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena terhadap peran, kreativitas, dan karya anak muda Katolik di daerah. Apresiasi itu disampaikan saat dialog Gubernur NTT bersama OMK Sedeknat Mena di kantor Dekenat Mena, Paroki Santo Filomena Desa Oepuah Selatan, Kecamatan Biboki, Moenleu, Kabupaten Timur Tengah Utara pada Kamis 11 Juni 2026 lalu. Menurut Yanto, kehadiran langsung Gubernur Melki Lakalena untuk berdialog dengan kaum muda menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendengar aspirasi generasi muda sekaligus melibatkan mereka dalam pembangunan daerah. Dalam dialog itu, Gubernur Melki menegaskan bahwa pertemuan dengan masyarakat khususnya kaum muda menjadi sumber energi bagi para pemimpin dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Gubernur mengatakan pemerintah membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda dalam pembangunan NTT. Karena itu, pemerintah berupaya membuka ruang dialog agar aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan di lapangan. Salah satu isu utama yang disampaikan Melki dalam dialog tersebut adalah upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. yang mengungkapkan bahwa kemampuan akademik siswa di NTT masih berada pada kelompok terbawah secara nasional, sehingga membutuhkan langkah-langkah konkret dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Bupati TTU Valentinus De La Salle Kebo menilai dialog antara pemerintah dan kaum muda merupakan forum penting untuk mempertemukan harapan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Menurut Valentinus, orang muda tidak cukup hanya menjadi pewaris masa depan, tetapi harus menjadi generasi yang mampu menciptakan masa depan bagi daerahnya sendiri. Ia menambahkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, gereja, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Romo Dekenmena menyampaikan bahwa dialog bersama gubernur dan bupati merupakan momen yang telah lama dinantikan oleh umat dan kaum muda Katolik di wilayah tersebut. Dialog yang berlangsung secara terbuka itu kemudian ditutup dengan peninjauan stand pameran UMKM milik anggota OMK oleh Gubernur Melki Lakalena. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur membeli sejumlah produk yang dipamerkan sebagai bentuk dukungan terhadap usaha kreatif generasi muda. Kita ke informasi selanjutnya. Puskesmas Ba'a gencarkan cek kesehatan gratis jemput bola demi capai target pelayanan 15.000 warga untuk tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Raja Ewaldus.
2: Puskesmas Ba'a di Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari program resmi pemerintah Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit. Perawat Puskesmas Ba'a Angga Mandala kepada RRI menjelaskan target pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Ba'a pada tahun 2026 mencapai sekitar 15.000 warga. Hingga pertengahan tahun ini, capaian pelayanan telah menjangkau lebih dari 8.000 masyarakat dari berbagai kelompok usia. Menurut Angga, strategi jemput bola menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga aktif turun langsung ke desa-desa melalui koordinasi lintas sektor.
3: Kita memiliki target yang sudah ditentukan dari Kementerian Kesehatan. Kita Puskesmas Ba'a itu ditargetkan 15.000. Jadi, untuk sementara ini kita sudah mencapai di angka 8.000-an. Di situ ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita jalankan sekarang. Jadi kita tidak hanya menunggu di tempat untuk pasien datang, tapi kita melakukan jemput bola dengan cara koordinasi lintas sektor dari desa ke desa, sehingga pencapaian itu tetap maksimal untuk mendapat pelayanan masyarakat.
2: Perawat Puskesmas Ba'a Angga Mandala menambahkan, program cek kesehatan gratis melayani seluruh kelompok usia mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Berbagai layanan pemeriksaan dasar disediakan guna mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta pemeriksaan darah. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, petugas akan segera memberikan penanganan awal atau merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang sesuai.
3: Kita melayani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan darah. Setelah ada pemeriksaan, apabila terdeteksi ada penyakit, maka kita langsung pada pengobatan ataupun dirujuk. Pemeriksaan kesehatan gratis ini kita mulai melakukan pemeriksaannya dari usia 0 sampai pada lansia.
2: Angga menegaskan deteksi dini sangat penting untuk mencegah risiko penyakit berkembang menjadi lebih serius. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia di fasilitas kesehatan maupun kegiatan pelayanan keliling. Lebih lanjut, Angga menilai kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera. Menurutnya, keluarga yang baik tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan seluruh anggota keluarga. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Dengan kondisi kesehatan yang baik, masyarakat akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. UPT Penda Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah Sumba Timur, optimistis capai target pajak kendaraan. Berikut laporan reporter Yunia Boling.
4: Kepala UPT pendapatan daerah Penda Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Kabupaten Sumba Timur Deni Esandi SH optimis target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 sebesar 52,474 miliar rupiah dapat tercapai. Meski menghadapi keterbatasan jumlah pegawai, kondisi cuaca serta kenaikan biaya operasional akibat harga BBM yang meningkat, pihak UPT Penda terus melakukan pelayanan jemput bola ke berbagai kecamatan, pasar, dan desa untuk mendekatkan layanan kepada wajib pajak.
5: Target yang kita di untuk Pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk UPT kita tahun ini 52.674.000.000, 11.200.000.000, yang mana dari 11 miliar yaitu provinsi mendapat 7,4 miliar, kabupaten 4,2 miliar. Sehingga masih sisa waktu yang ada, mudah-mudahan kita bisa capai karena wajib pajak ini tersebar di seluruh kecamatan, di 20 kecamatan, 212 desa sehingga kita menjangkau. Dengan kondisi kami di Sumba Timur ini jumlah pegawai cuma 15 orang, 10 orang perempuan, 5 orang laki-laki. Nah, 5 orang laki-laki harus keliling kecamatan agar sistemnya perlu kolaborasi kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sumba Timur sehingga kita bisa mendapat dukungan dari teman-teman di Kabupaten Sumba Timur untuk menjangkau ini. Wajib pajak di kecamatan-kecamatan, khususnya di kecamatan di bagian selatan, kita belum sampai ke sana karena kemarin beberapa bulan terakhir ini cuaca juga belum memungkinkan, masih hujan. Juga dengan kenaikan harga BBM, masyarakat juga punya kesadaran untuk membayar pajak. Karena
4: Deni Sandi menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian target pajak membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, hingga masyarakat. UPT Penda berharap kesadaran masyarakat. Deni Sandi menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian target pajak membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, hingga masyarakat. UPT Penda berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu terus meningkat agar target penerimaan dapat tercapai dalam sisa waktu tahun berjalan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terakhir. John Lende Rami, pensiunan guru sekaligus petani sawah asal Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, membagikan pengalamannya beralih dari penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik. Menurutnya, penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang berdampak pada penurunan kualitas struktur tanah, sehingga ia mulai menerapkan pupuk organik secara bertahap sejak tahun 2024. Hasilnya, kondisi tanah menjadi lebih baik dan produktivitas pertanian tetap terjaga dengan kombinasi pupuk organik dan sedikit pupuk kimia. John juga menilai hasil panen dari lahan yang menggunakan pupuk organik memiliki kualitas beras yang lebih baik. Selain rasa yang lebih enak, nasi dari beras tersebut dinilai lebih tahan lama dibandingkan hasil pertanian yang dominan menggunakan pupuk kimia. Ia mengimbau para petani untuk tidak langsung menghentikan penggunaan pupuk kimia secara total, melainkan mengurangi secara bertahap sambil meningkatkan penggunaan pupuk organik agar hasil panen tetap optimal dan kesuburan tanah dapat terjaga. Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Puskesmas Baah gencarkan cek kesehatan gratis jemput bola demi capai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Yang kedua, UPT Penda Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Sumba Timur optimistis capai target pajak kendaraan. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leo Lede pamit undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas siang Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipun cara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu, Sako, anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ko minum.
0: Astaga, bukannya Bi Faskes ko cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya. Lebih

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita masuk pada program acara musik tradisional dan budaya. Dan kebersamaan kita hingga di pukul 14:30 menit. Dan pendengar, saya akan menghadirkan lagu-lagu daerah khas Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, tentunya saya juga akan menghadirkan informasi untuk pendengar semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita masuk cek fakta. Dan cek fakta siang ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul Hoax MBG diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Klaim yang menyebut program makan bergizi gratis akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak diketahui informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026. Dan informasi tersebut adalah hoax dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk siang ini. Kita kembali ke musik tradisional dan budaya.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Bye Sunday Bye Tanah Timor, lebih baik dari Bung Albert. Dan pendengar, demikian rangkaian musik tradisional dan budaya untuk edisi siang ini. Dan pendengar, saya Alif dulu serta operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fatih. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di rotasi yang ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan sampai jumpa. Terima kasih dan bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, selamat siang, kembali bersama saya Alif Ndolo yang menemani Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar di Pro Dangdut, saya akan menghadirkan lagu-lagu dangdut untuk pendengar semua, dan juga pendengar bisa merequest lagu favorit Anda dan juga berbagi salam untuk orang terkasih atau kenalan yang Anda sapa. Di nomor kami, line telepon kami 085-195-919-250. Ya, Anda bisa merequest lagu favorit Anda di siang hari ini. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita, saya dirikan lagunya SMS. Siapa ini bang? Dari

Kopi Dangdut dari Vita Alfia. Dan benar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan juga pendengar bisa merequest lagu dangdut favoritnya, juga berbagi salam di nomor kami 085195919250. Dan sambil menanti telepon dari pendengar, saya hadirkan lagi lagu-lagu dangdut dari Cita Citata, Goyang Dumang.

Berdiri bulu romaku, Malagata di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar Anda bisa merequest lagu dan juga berbagi salam untuk rekan-rekan semuanya di nomor kami ini 0851959119250. Ya, dan ya siang ini yang lagi mempersiapkan diri untuk beribadah sore, saya mengucapkan selamat beribadah. Dan ya, saya hadirkan lagu apa ya, ada yang mau request? Ya, saya hadirkan dari playlist kami, Jenita Janet, Diri Jack.

Jamila anak Pak Kades. Dan lagu ini dari Jamal Midra. Dan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ya, kita sudah berada di pukul 15 lepas 11 menit. Dan pendengar, Anda masih bisa bergabung menelpon bersama saya untuk merequest lagu favorit Anda. Dan saya hadirkan lagi lagunya siapa ya? Saya hadirkan Benigno, Goyang Senggol.

Gara-gara sebotol dari Sinta Gisul dan mendengar mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mendengar saya Alif Ndolu serta operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fateh. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote sore ini, saya mengucapkan selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Por 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar selamat sore. Dan pendengar, kembali bersama saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda di Roti sore ini dalam program acara musik dan informasi. Dan tentunya musik dan informasi kita akan sampai pada pukul 16.58 menit. Dan tentunya saya akan menghadirkan beberapa lagu-lagu untuk pendengar semua di sore ini.

0: mane? Ini galon setua, warna supudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar, eh? Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on soon.
1: Kok masih bisa isi air, ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon, Su. Selamat tinggal, mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kepompong dari Sinden Tosca dan pendengar, kita ke informasi. Meta jelaskan penyebab Instagram dan Facebook down di berbagai negara. Layanan Instagram mengalami gangguan akses secara serentak di berbagai wilayah dunia sejak Jumat malam. Jutaan pengguna melaporkan kesulitan memperbarui beranda, mengunggah konten, mengirim pesan, hingga keluar otomatis dari akun. Gangguan pertama kali terdeteksi sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat di Eropa dan Amerika Utara, sebelum meluas ke Asia, termasuk Indonesia, Australia, dan Timur Tengah. Puncak laporan mencapai lebih dari 850 ribu keluhan, sementara pemulihan akses mulai berlangsung bertahap sejak pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Meta menjelaskan gangguan terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan internet saat pembaruan rutin sistem perusahaan. Perubahan pengaturan pada server data memutus komunikasi antar pusat data global sehingga permintaan akses tidak dapat diproses. Yaitu penyebab Instagram dan Facebook down, yaitu satu

Akibatnya, permintaan akses dari pengguna tidak dapat diproses secara optimal, sehingga sejumlah fitur Instagram mengalami gangguan. Dan yang ketiga, bukan serangan cyber. Yaitu Meta memastikan gangguan yang terjadi tidak berkaitan dengan serangan cyber maupun aktivitas peretas dari pihak luar. Perusahaan juga menegaskan tidak ditemukan indikasi kebocoran data atau akses tidak sah terhadap informasi pengguna selama insiden berlaku. Dan yang keempat yaitu bukan masalah internet pengguna. Meta menjelaskan gangguan berasal dari infrastruktur internal perusahaan dan bukan disebabkan oleh jaringan internet pengguna. Karena itu, masalah tetap terjadi meskipun pengguna menggunakan penyedia layanan internet yang berbeda di berbagai negara. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.go.id. Dan kita kembali ke hiburan musik.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini Beta rasa badan

0: Sore enak, demam dan kepala pusing. Bi mau cek dong, ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ku minum.
1: Astaga, bukannya Bi Faskes kok cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit serta penyakit, sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
0: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
1: Iya, Pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya. Lebih

cinta terbaik dari Kisha. Dan pendengar, penguatan ekonomi lokal jadi kunci kemandirian ekonomi NTT. Penguatan ekonomi lokal dinilai menjadi strategi utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar sekaligus meningkatkan daya tahan ekonomi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Rio Kasananda, menjelaskan pemerintah daerah perlu memperkuat ketahanan dari sisi pasokan, produksi, dan efisiensi. Langkah itu dapat dilakukan melalui kelancaran distribusi barang, penguatan cadangan pangan, serta perluasan kerjasama antar daerah. Selain itu, pemerintah juga didorong meningkatkan produksi komoditas strategis di NTT. Dengan demikian, ketergantungan terhadap produk dari luar daerah dapat terus ditekan sehingga ekonomi lokal menjadi lebih kuat. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pelaku usaha, rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan efisiensi biaya produksi, memperbesar penggunaan bahan baku lokal, serta menerapkan pencatatan keuangan yang baik. Pengelolaan risiko harga dan nilai tukar juga dinilai penting, terutama bagi usaha yang berorientasi ekspor dan pariwisata. Di sisi masyarakat, penggunaan produk lokal dan pola belanja yang bijak menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi daerah. Pemanfaatan transaksi digital yang aman dan efisien juga dinilai dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Meski geopolitik global masih menyimpan ketidakpastian, fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5%. Karena itu, masyarakat diajak tetap optimis dan bersama-sama memanfaatkan potensi besar NTT untuk mengubah berbagai tantangan menjadi peluang penguatan ekonomi daerah. Nah, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi tadi juga mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndulu, serta operator teknik yang bertugas di roti sore ini ada Bung Dermas Fateh. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di roti sore ini, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di roti siang hingga sore ini. Dari Studio Pro 1 RRI Roti, saya mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar Rote, sore hingga malam Anda akan ditemani oleh rekan saya Yonas Sape. Dan tentunya pendengar, tepat di pukul 17.00 kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita sepekan dari Korwil 6. Dan pendengar, demikian saya Alif dulu pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Selamat sore dan bye-bye.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: mampu meraih pasar global, khususnya tenun. Selengkapnya, Alutani melaporkan.
1: Kita bersama-sama mengadakan pelatihan, kurang lebih 50 pelaku usaha UMKM, 20 UMKM telah menerima pembiayaan KUR, 2 sudah menerima UMI.
0: Perbendaharaan Provinsi NTT Adi Setiawan di Kota Kupang, Senin 8 Juni 2006. Menurut Adi Setiawan, program tersebut telah berjalan selama setahun mengenalkan sistem pemasaran potensi digital dari produk UMKM khususnya tenun. Marketplace atau platform perantara online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang digunakan dan ditawarkan kepada pelaku UMKM di NTT adalah lopotenun.id.
2: Ini kita sudah jalan 1 tahun, sambil kita evaluasi, kita punya platform. Sebenarnya platform ini nyambung dengan marketplace, jadi untuk bergabung di situ relatif lebih cepat karena bisa langsung dihubungkan dengan mekanisme pembayaran digital. Di situ ada pembayaran digital baik dengan QRIS dan lain-lain. Nah, mungkin yang penting juga bahwa teman-teman itu didorong kalau bisa join, bisa memanfaatkan marketplace yang ada di platform ini.
0: Salah seorang pelaku UMKM, cerita Mama di Timur, Roni Fredik Manu, selaku peserta kepada RRI menyampaikan pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan telah terbukti mendongkrak usaha mereka hingga dikenal luas pembeli. Ia berharap pembekalan membuat pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM semakin memudahkan sistem pemasaran dan meningkatkan produk tenun ikat mereka.
3: Dari yang pertama, hasilnya sangat positif. Kami dikenal oleh UMKM, pengrajin, produk turunan dari tenunan, dan banyak produk kami yang diambil oleh mereka. Dengan adanya kegiatan ini lagi, kami juga sudah semakin dikenal dari beberapa dinas-dinas yang biasanya berfokus pada tenunan. Tadi juga kita diminta dari Dekranasda NTT untuk menjadi bagian dari mereka, mengantar kain-kain tenunan kami di Dekranasda NTT untuk mereka bantu untuk menjual.
0: Local expert Kanwil DJPB NTT, Dr. Roland Fagidai, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana, mengatakan dengan berbagai kebijakan pemerintah mendukung ruang gerak pelaku UMKM semakin mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Karena menurutnya, UMKM adalah salah satu usaha yang paling bertahan di tengah krisis, memiliki peran strategis, sehingga perlu intervensi-intervensi khusus terhadap UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama

0: terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Manek, menegaskan petani yang tergabung dalam kelompok tani tetap memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi. Sementara itu, Dinas Pertanian juga terus mengedukasi petani untuk memanfaatkan pupuk hayati dan pestisida hayati yang dinilai lebih murah, mudah diperoleh, serta ramah lingkungan. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mendorong penggunaan pupuk hayati sebagai solusi jangka panjang.
2: Tanggung jawab kami di Dinas Pertanian dengan melemahnya rupiah ya terhadap tentu saja kebutuhan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk, membantu petani itu dengan keterlibatan mereka di dalam kelompok tani, sehingga juga tetap ada bantuan sosialisasi secara bertahap untuk pupuk-pupuk non-subsidi.
1: Berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik, bokasi, PGPR hingga pestisida hayati telah menunjukkan hasil positif. Meski demikian, masih dibutuhkan perubahan pola pikir petani karena penggunaan pupuk hayati membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pupuk kimia. Sementara itu, dampak pelemahan rupiah juga dirasakan Tommy Prasetyo, pelaku usaha pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor serta biaya pengiriman menyebabkan harga pakan berbagai jenis ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengungkapkan, kenaikan harga pakan sudah dikeluhkan pelanggan karena terjadi pada hampir semua jenis pakan ternak.
3: Hampir semua pelanggan mengeluhkan karena harga pakan hampir semua jenis naik. Mau pakan ayam, pakan babi, ikan, kenaikannya saja ya kurang lebih nilainya sekitar 15-20 ribu per karung. Secara pendapatan pasti berpengaruh ya, karena mungkin orang berpikir toko kita saja yang naik, toko lain tidak naik. Suplainya agak tersendat juga karena pengaruh ekspedisi itu harganya naik. Jadi entah ada pengaruh apa dengan angkutan ini yang bikin suplai pakan di sini juga agak terhambat.
1: Pelaku usaha berharap harga dapat kembali stabil dan pasokan pakan dari luar daerah berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan di tengah tekanan ekonomi global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga di wilayah Weleta, Kota Kupang. Sejumlah masyarakat terpaksa mengantri hingga berjam-jam di pangkalan demi mendapatkan kebutuhan bahan bakar rumah tangga tersebut. Namun tidak semua warga pulang dengan membawa minyak tanah. Yublina, salah seorang warga yang ditemui saat mengantri, mengaku sudah menunggu selama hampir 2 jam. Meski demikian, ia masih kesulitan mendapatkan minyak tanah yang dibutuhkan keluarganya. Menurut Yublina, harga minyak tanah di luar pangkalan bisa mencapai 30 hingga 35 ribu per jerigen, jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya 20 ribu per jerigen. Keluhan serupa juga disampaikan Yuliana. Ia mengaku sudah mengantri sekitar 1 jam, tetapi belum tentu bisa mendapatkan jatah minyak tanah. Warga menilai masalah ini bukan sepenuhnya kesalahan pihak pangkalan. Menurut mereka, stok yang diterima pangkalan memang terbatas sehingga setiap pembeli hanya mendapat satu jerigen. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait terus mencari solusi agar pasokan minyak tanah kembali normal. Di tengah penghentian sementara distribusi program makan bergizi gratis MBG dari sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Kupang, Posyandu ILP Bougainville 7 di Kelurahan Oesapa masih tetap menerima dan menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Ketua Kader Posyandu ILP Bougainville

0: Distribusi makanan bergizi hingga saat ini masih berlangsung normal tanpa kendala berarti. Ia menjelaskan penerima manfaat MBG di wilayah Posyandu Bougainville 7 berjumlah 201 orang yang terdiri dari 155 balita, 42.000 ibu menyusui dan 4 ibu hamil. Sebelum distribusi dilakukan, pihak Posyandu juga telah membentuk grup penerima manfaat untuk mempermudah koordinasi penyaluran makanan.
1: Kalau yang berhenti itu ada dapur beda. Ini kan dapurnya berbeda-beda. Ada dapur beda, ada dapur di Lasiana 2, Wesapa 1, Wesapa berapa, Lasiana 1. Kalau kami punya dapur ini baru 3 bulan itu dia dari Wesapa 2. Wesapa 2. Nah, itu yang kami baru berjalan 3 bulan ini. Ya, yang begini sudah baik-baik saja ini. Stabil. Pokoknya dia aman, baik dan seperti yang awal bagaimana ya sampai hari ini juga seperti itu.
0: Meskipun sejumlah dapur SPPG di Kota Kupang mengalami penghentian sementara, Posyandu Bougainville 7 hingga kini masih menerima pasukan MBG secara rutin dari dapur SPPG Wesapa 2 dan belum mengalami gangguan distribusi. Tanaman sayuran dan padi menumpuk. Para petani berharap agar dapur-dapur MBG mengambil langsung kepada para petani. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
2: Dengan adanya dapur-dapur MBG, para petani mengakui dampak terhadap perekonomian pertanian semakin terbantu. Namun dibalik dukungan terhadap program MBG, para petani berharap agar dapur-dapur MBG bisa konsisten mengambil pasokan sembako seperti beras, sayuran, dan buah-buahan kepada para petani. Salah satu petani dari kelompok tani Sulamanda, Beni Kanuk, mengatakan kelompok tani Sulamanda kini setiap tahun memanen padi sebanyak 3 kali. Namun hingga kini beras dan padi menumpuk diakibatkan tidak ada supplier untuk mengambil.
3: Dari sisi positifnya kami senang sih sebenarnya dengan adanya MBG ini. Tapi dalam perjalanan tidak ada kerjasama dengan kami lagi. Karena yang kami lihat ini pengepul sini di Noel Bakti juga atas nama dorong sebenarnya. Tuh. Sampai sekarang kalau beta pribadi beta bingung, tapi kemudian masih ada full dengan padi. Mau jualnya kemana?
2: Sementara itu salah satu supplier sayuran hortikultura Nina Yermina mengatakan bahwa dapur MBG hanya mengambil sayuran pada kelompok taninya beberapa kali dengan dua jenis sayuran yang sama. Untuknya, dirinya dan tim petani sayuran lain memiliki supplier non-dapur MBG, sehingga setiap sayuran yang siap panen pasti habis.
4: Dari dapur MBG itu, kami mensuplai beberapa jenis sayur. Tidak semua sayur yang ada di kebun kami itu disuplai ke sana, karena yang dibutuhkan itu sayur seperti sawi dan picoi saja yang dibutuhkan. Sangat baik dampaknya, karena tetap sayur kami tanam dalam jangka waktu 3 minggu, tetap itu sudah ada pelanggan, istilahnya sudah ada pelanggan, itu siap. Jadi intinya mama masih siap saja untuk menanam, mengelola itu sayur-sayur dengan baik.
2: Di akhir wawancara, baik Beni Kanuk maupun Nina berharap agar dapur-dapur MBG bisa membantu petani dengan cara menyuplai langsung beras, sayuran hingga buah-buahan dari para petani. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyelenggarakan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor, mengungkapkan rencana pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 saat beraudiens bersama Kepala LPP RRI Kupang dan jajarannya di kantor RRI Kupang Selasa 9 Juni 2026. Menurut Muhammad Ansor, event religi akan dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD serta Forkopimda NTT pada acara pembukaan yang berlangsung tanggal 23 Juni 2026. Terkait suksesnya pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat provinsi NTT 2026, pengurus LPTQ meminta dukungan publikasi RRI baik berupa iklan ajakan maupun liputan dan siaran langsung. Menurutnya, siaran RRI yang memiliki jangkauan luas diharapkan ikut menyebarkan informasi kegiatan ini agar pelaksanaannya tidak saja melibatkan umat muslim, tetapi sebuah kalangan umat beragama di NTT, baik Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha terlibat dan menyaksikan event religi ini.

0: harapkan kepada seluruh pihak menjadi kali ini bisa berjalan dengan baik, mohon dari besar MI supaya memang tujuh kita ataupun di berita bisa tidak ada ya, supaya bisa kita jadi tetap sekali udara tetap udara.
1: Menanggapi permintaan dukungan tersebut, Kepala LPPRRI Kupang M. Yusri Darto menyatakan dukungan penuh ikut mensukseskan event tersebut melalui sejumlah kegiatan yakni publikasi iklan himbauan, produksi berita radio, YouTube dan media sosial RRI lainnya, serta dialog interaktif yang akan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 di Kupang. Menurut Yusri Darto, RRI sebagai media publik ikut mencerdaskan anak bangsa, sangat mendukung pelaksanaan musabakah tilawatil Quran tingkat provinsi NTT ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Ngada pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026. Pelaksana musabakah tilawatil Quran NTQ ke-31 di Kabupaten Nagekeo akan melibatkan pihak Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Ende, Sinorgami, dan unsur agama lainnya, Pemprov NTT dan Kabupaten Kota, TNI Polri sebagai wujud toleransi antar umat beragama dan bersifat terbuka disaksikan semua masyarakat. Mars LPTQ akan dinyanyikan oleh pemuda-pemudi Katolik di Kabupaten Nagekeo. Warga Kota Kupang memanfaatkan Forum Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBB P2 di Kecamatan Kelapa 5 untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di lapangan. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
2: Warga Kota Kupang memanfaatkan Forum Pekan Panutan Pembayaran Pajak PBB P2 untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di lapangan, mulai dari pungutan parkir di badan jalan hingga kejelasan kemenangan antara pajak dan retribusi daerah. Forum dialog yang digelar Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang di Kecamatan Kelapa 5 tersebut dikemas dalam ruang interaktif. Sejumlah warga mempertanyakan praktik parkir di tepi jalan umum yang tetap dikenakan pungutan, termasuk di sekitar area usaha dan pertokoan. Warga juga menyoroti banyaknya pemilik usaha yang memasang tanda larangan parkir di depan bangunan mereka, meski lokasi tersebut berada di badan jalan yang merupakan fasilitas umum.
3: Banyak-banyak ruko atau toko atau rumah yang di pinggir jalan, sekarang dia palang, dia situ, dia tulis situ, tidak boleh parkir di sini. Ini di jalan raya. Ini tolong berkoordinasi dengan apa, LLC ini. Kok di jalan raya, kok di, saya dilarang parkir di situ?
2: Selain persoalan parkir, masyarakat juga meminta penjelasan mengenai penerapan pajak terhadap pelaku usaha kecil, pajak reklame hingga dugaan pungutan pajak pada penjualan pasir dan material galian. Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kupang, analis kebijakan Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Meri Dali menjelaskan bahwa UMKM yang hanya melayani pemberian makanan untuk dibawa pulang tanpa fasilitas makan di tempat tidak dikenakan pajak restoran. Sementara untuk pajak mineral bukan logam dan batuan, pemerintah menegaskan bahwa pungutan hanya berlaku di lokasi penambangan atau mulu tambang, bukan pada penjualan di tingkat toko.
4: Kami ada bidang pengawasan dan pengendalian juga, Bapak Ibu sekalian. Kalau ditemukan seperti itu, tolong diinformasikan kepada kami, karena MBLB itu hanya dikenakan pajak pada mulu tambang. Jadi ketika toko itu menjual kepada konsumen, itu tidak lagi dikenakan pajak. Bukan pajak daerah, karena pajak daerah hanya dikenakan pada mulu tambang itu ketika penggalian itu, Bapak. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya ada, silahkan Bapak membawa bukti nota itu yang ada pajak daerahnya itu untuk disampaikan kepada bidang pengawasan dan pengendalian yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
2: Melalui kegiatan Pekan Panutan PBB P2, pemerintah Kota Kupang tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membuka ruang dialog untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada bahan baku impor mahal sehingga harga barang-barang ikut melonjak. Namun hal ini juga menjadi keuntungan bagi eksportir dan sektor pariwisata karena pendapatan dalam mata uang asing meningkat. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Rio Kasananda, yang dihubungi per telepon di Kupang mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak positif terhadap pariwisata, khususnya pelaku UMKM di setiap taman wisata di Provinsi NTT.
5: dari sisi pariwisata, ketika kita ada pelemahan terhadap rupiah, wisatawan merasa uangnya lebih banyak gitu. Jadi mereka relatively banyak belanja gitu. Nah, bisa dimanfaatkan oleh sektor-sektor pariwisata ini. Tapi tentunya hal ini harus didukung juga dari sisi kualitas pelayanan dan kesiapan destinasi, di mana peran Bank Indonesia, semua stakeholder khususnya peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hal tersebut.
1: Kualitas pelayanan, promosi, dan kesiapan destinasi untuk menarik minat wisatawan asing menjadi tolak ukur. Karena itu, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, melakukan riset pariwisata yang berkontribusi melalui pelatihan bagi UMKM sektor pariwisata, khususnya bahasa Inggris dan kualitas mutu produk. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Antusiasme lembaga pemerintah TNI Polri dan rumah besar partai politik terpantau RRI di Kupang saat hari pertama pertandingan babak penyisian Grup A Pesta Bola Piala Dunia 2026 di Kota Kupang, Jumat 12 Juni 2026. Terpantau RRI di sejumlah rumah besar partai seperti Nasdem, Novanto Center, PAN, Polda NTT, dan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sudah membuka tempat nonton bareng dan Pesta Bola Dunia 2026. Khusus di TVRI, telah terpasang lokasi khusus untuk nonton bareng pada setiap jam pertandingan sesuai jadwal FIFA. Menurut Kepala TVRI Stasiun NTT Jeffrey SHMH, TVRI selalu terbuka kepada masyarakat yang ingin menonton siaran bola kaki dan telah disiapkan tempat khusus selama sebulan penuh.
6: Nonton bareng di belakang ada, kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh, tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini. Cuma dalam beberapa hal yang tertentu mungkin kami akan bergeser dikit pakai proyektor lebih besar. Tapi kami juga merencanakan ada nonton bareng sekali yang besar, tapi diadakan dari pihak ketiga. Dan kalau misalnya melihat minat masyarakat di NTT begitu besar, TVRI juga akan membuatkan satu juga nonton bareng di kantor khusus yang lokal kami buat.
1: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengatakan, pemerintah Kota Kupang akan menyiapkan fasilitas untuk nonton bareng pada waktu-waktu tertentu. Ia meminta masyarakat Kota Kupang agar selalu tertib, menjaga keamanan dan kebersihan jika ada nonton bareng yang disiapkan pemerintah. Sementara itu, sejumlah kelompok penyandang disabilitas di Kota Kupang pada hari pertama pertandingan babak pertama Grup A antara Korea Selatan dan Republik Ceko, Jumat 12 Juni 2026, ikut menikmati siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia melalui siaran RRI. Hal ini diungkapkan seorang penyandang disabilitas tunanetra kepada RRI, Lucas Dos Santos, melalui pesan suaranya. Catatan RRI, hasil sementara Grup A Meksiko dan Korea Selatan masing-masing mengantongi 3 poin pada pertandingan pertama Jumat 12 Juni 2026 dini hari dan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Meksiko memimpin Grup A setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Sementara Korea Selatan menang tipis dari Republik Ceko dengan skor 2-1. RRI mengajak seluruh masyarakat terus mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 melalui kanal-kanal RRI. Demikian rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Saya, Alamari.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya...
3: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Senang bisa bersama Anda kembali untuk kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Saya Sony dan juga rekan Ben akan temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar informasi untuk Anda, saya cuplikan untuk Anda informasinya dari Antara News. Informasinya, Kejaksaan Agung mengungkap dua modus besar dalam kasus dugaan korupsi di BGN. Kejaksaan Agung mengungkapkan ada dua modus besar yang sedang disidik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai 2026. Dalam kasus ini, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Dijelaskan bahwa klaster pertama adalah modus jual beli titik dapur stasiun pelayanan pemenuhan gizi. Selanjutnya kedua adalah modus pengadaan barang dan jasa. Pada 3 Juni 2026, penyidik Jampitsus menetapkan 3 mantan pejabat BGN sebagai tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodi Pusung, dan juga mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.
1: Sisi lain dari

0: jarumnya paling kurang sesuai dengan.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti dengan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit, ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang...

kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pro 2. Akhirnya ya, oh menjelang malam juga nih. Yunda menemani kamu tentunya di sore ceria edisi kali ini. Masih happy weekend juga untuk kamu ya teman Pro 2 yang sedang menikmati weekend dengan cara tersendiri. Pasti udah seru-seruan dari pagi tadi ya, sampai ini udah di pukul 18 lewat 4 menit nih teman Pro 2. Gimana harinya? Yunda berharap kamu masih semangat selalu dan pastinya kita bakalan seru-seruan ya teman Pro 2. Di edisi kali ini Yunda akan temani dengan beragam informasi seru, topik-topik yang keren, dan juga sebentar ini di Jaga Malam Yunda juga masih temani kamu, bahkan ada tamu malam ya. Wow, ada bintang tamu kece dan seru, udah pasti bakal Yunda hadirkan untuk kamu. Kita bakalan hadir lagi dengan informasi terupdate ya teman Pro 2. Yunda mau kasih satu nomor lagu seru yang keren banget dari punyanya Farel Hilal Ramadan, Farel ya. Yang dari kemarin tuh booming banget ya untuk lagunya Keliling. Ih, ini lagu nih vibesnya enak banget sih teman Pro 2. Yunda hadirkan spesial untuk kamu tentunya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pendengar, pemerintah kota Kupang menggelar operasi penertiban anak-anak yang berjualan di jalanan pada malam hari. Kegiatan ini sebagai upaya untuk melindungi hak-hak mereka, sekaligus kasih pembinaan kepada orang tua dan supaya memperhatikan kebutuhan dan keselamatan. Kata Wali Kota Kupang, Christian Widodo, dalam keterangan resmi bahwa pihaknya turun langsung ke rumah untuk melihat apa yang kurang, apakah mereka karena faktor ekonomi orang tua, kebutuhan modal usaha, atau bantuan sosial yang belum menjangkau mereka. Penanganan harus menyentuh masalah, kata Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo. Operasi gabungan ini melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Perhubungan, dan juga Satuan Polisi Pamong Praja. Wali Kota Christian Widodo mengatakan kerjasama antar lintas sektor perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Saat mengikuti kegiatan ini, Wakil Wali Kota Serena Francis menegaskan bahwa anak-anak berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman. Dia juga mengingatkan berbagai ancaman keselamatan dan kesehatan yang dialami anak-anak saat berjualan di jalan pada malam hari. Mumpung sudah malam, 18:14 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, masih berkeliaran ke anak-anak untuk jualan di jalanan di kota Kupang setelah ada gelar operasi penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Wali Kota Kupang dan rombongan. Anda bisa berbagi cerita tentang ini di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Siapa tahu masih ada anak-anak jalanan yang setelah operasi penertiban anak jalanan ini masih juga berada di simpang-simpang lampu merah untuk berjualan di sana, menawarkan koran dan lain-lain. Nah, ini kata Wali Kota Kupang, untuk menurunkan aktivitas di jalanan pada malam hari, pemerintah kota melalui Satpol PP rutin melakukan penertiban pada beberapa lokasi ya. Bantuan sosial, modal usaha, dan juga pendataan keluarga kurang mampu sudah dilakukan pemerintah kota untuk atasi persoalan pekerja di bawah umur. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao luncurkan inovasi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Peluncuran ini berlangsung di ruang TBUPP Kantor Bupati Rotendao. Program ini jadi tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2026, Regulasi Atur Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal. Inovasi digagas oleh Asisten 2 Antonius Banepa, dan program ini dirancang untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peluang kerja yang lebih luas. Sebelum peluncuran inovasi dipresentasikan di hadapan Bupati dan pimpinan perangkat daerah, presentasi ini memuat strategi pelaksanaan dan juga target dampak program. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengapresiasi inovasi yang dinilai menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya program ini harus memberi manfaat nyata bagi warga. Informasi dari rri.co.id.
1: Need a lot of love.
2: You.
1: Need a lot of love.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

Sampai dengan tanggal 14 Juni 2026 masih ada peringatan Hari Susu Nusantara. Tapi langkah-langkah yang dilakukan dalam peringatan Hari Susu Nusantara ini diantaranya adalah kegiatan dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik. Dalam peringatan Hari Susu Nasional hari ini diperingati ya di Minggu 14 Juni 2026. Pemerintah upayakan bahwa kemandirian susu nasional dan hulu hingga hilir melalui penguatan produksi, riset dan hilirisasi, juga kolaborasi lintas sektor untuk mendukung ketahanan pangan dan juga pembangunan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik sebut sekitar 80% kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor, sehingga kemandirian sektor ini perlu segera diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan. Indonesia saat ini baru produksi 1 juta ton dari kebutuhan 4 juta ton per tahun ya. Dan ditegaskan bahwa peringatan Hari Susu Nusantara harus jadi momen evaluasi bersama untuk percepat pembangunan sektor persusuan nasional yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya pengembangan sektor susu tidak harus dapat dibebankan kepada

ada Kementerian Pertanian semata, tapi juga membutuhkan gotong royong seluruh pemangku kepentingan untuk pemerintah, mulai pemerintah, dunia usaha, akademisi, sampai masyarakat luas. Diungkapkan tingkat konsumsi susu nasional saat ini masih rendah ya, sekitar 16,2 sampai 16,8 liter per kapita per tahun atau setara 1 sendok susu per hari, jauh di bawah kebutuhan ideal. Padahal susu mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan probiotik yang berperan besar untuk membangun kekuatan tulang, otot, dan juga perkembangan otak generasi muda. Informasi dari Antara News, pemerintah upayakan kemandirian susu nasional dari hulu ke hilir.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM pendengar selamat petang jelang malam. Di setengah 7 malam hari ini kita hadirkan musik dan informasi bareng Pro 1 Rote di edisi hari ini 14 Juni 2026, bersama dengan saya Yonas Efe yang menemani Anda di hari Minggu malam ini. Tetap bersama dengan kita pendengar Pro 1 di musik dan informasi. Yon akan hadirkan informasi menarik dari portal kami rri.co.id.

Ya, pendengar, selamat malam. Selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan untuk pendengar yang lagi berkendara di saat ini ya. Paling Pro 1, Yona hadirkan informasi dari rri.co.id di mana pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dinilai membawa dampak yang berbeda bagi berbagai sektor ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Di satu sisi menjadi tantangan, namun di sisi lain juga membuka peluang terutama bagi sektor pariwisata. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Rio Kasananda juga mengatakan bahwa pada sektor pertanian dan perikanan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi. Dan selain itu ia juga menambahkan kenaikan biaya juga dapat dirasakan pada pengadaan suku cadang, alat produksi, dan komponen logistik yang masih didatangkan dari luar negeri. Akibatnya pendengar pelaku usaha perlu menghadapi peningkatan biaya operasional. Peluang tersebut diharapkan juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha pariwisata di Nusa Tenggara Timur dengan meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat promosi, dan menyiapkan destinasi wisata yang semakin menarik bagi wisatawan. Menurutnya, pendengar, di mana kondisi ekonomi saat ini memang memiliki sisi positif dan juga negatif yang terus dan harus disikapi secara bijaksana, tantangan akibat pelemahan rupiah perlu diantisipasi, sementara peluang yang muncul harus dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat, sektor-sektor unggulan di Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu meningkatkan daya saing. Langkah tersebut ini sekaligus menjadi strategis untuk mengubah dampak pelemahan rupiah menjadi peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Informasi ini pendengar kami sampaikan ya, saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal kami rri.co.id. Ya, untuk pendengar semua, kita masih punya informasi lainnya, tetap bersama dengan kami di ragam info, musik, dan informasi sore hari ini. Kita punya informasi lagi dari Rotendao, pendengar, ini ada di mana pemerintah Kabupaten Rotendao meluncurkan inovasi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal, dan peluncuran ini berlangsung di ruang TBUPP di kantor Bupati pada Kamis kemarin ya. Jadi program tersebut ini merupakan tindak lanjut peraturan Bupati nomor 23 tahun 2026 dan regulasi ini mengatur pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Inovasi tersebut digagas oleh Asisten 2 Antonius Banepa dan program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peluang kerja yang lebih luas. Dan sebelum peluncuran, inovasi dipresentasikan di hadapan Bupati dan dipimpin perangkat daerah. Presentasi memuat strategi pelaksanaan serta target dampak program. Bupati Rotendao mengapresiasi inovasi yang dinilai menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, program tersebut harus memberi manfaat yang nyata bagi warga. Bupati juga menegaskan program tidak boleh berhenti pada konsep semata. Implementasi lapangan harus berjalan serius dan terukur. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mendukung program secara terpadu. Data akurat dinilai penting ya untuk keberhasilan pengentasan kemiskinan. Pemerintah berharap program mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan inovasi ini juga diharapkan memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan. Ya, sekali lagi informasi seputaran Rotendao pendengar kami hadirkan dari portal kami rri.co.id. Saat ini waktu kita di studio menunjukkan pukul 18 lebih 47 menit kurang 13 menit kebersamaan kita sebelum nantinya drama radio akan hadir di ruang dengar Anda pukul 19 nanti. Kita hadirkan lagu lagi ya, musik di sore hari ini, di petang hari ini dengan Jamrud, Pelangi di Matamu.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan, toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Hai pendengar, kita akhiri musik dan informasi karena waktu kita di studio menunjukkan pukul 19 dan jam 7 malam. Selamat malam pendengar Pro 1 di manapun Anda berada saat ini. Ya, pendengar drama radio kali ini kita hadirkan

0: Shika dengan drama Teku Iku, cerita legenda masyarakat dari Pulau Shika. Tetap bersama dengan kami pendengar Pulau Satu. Selamat malam. Kita hadirkan lagunya, program acara kita, drama radio.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ah, ini so jam berapa ya? Saya mau dengar Pro 4 dulu. Ada mini drama dari daerah saya nih.
3: Sahabat budaya, sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah tentang TKI-ku, sang pahlawan dari Kabupaten Shika. Selamat mendengarkan.

Dahulu kala di Kerajaan Sika yang terletak di selatan Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang pemuda yang bernama Tekaiku. Tekaiku adalah seorang pemuda desa yang sangat peka terhadap keadaan sekelilingnya. Pada waktu itu, kolonial Belanda sedang berkuasa,

0: memaksa masyarakat di sana untuk melakukan kerja paksa atau rodi.
1: Kasihan sekali masyarakat desaku. Tiap hari disuruh kerja rodi, belum lagi harus membayar pajak yang tinggi. Apa yang harus kulakukan untuk membantu mereka? Apakah harus kuajak mereka memberontak? Ah, sepertinya memang harus. Daripada mereka diperlakukan tidak adil, alangkah baiknya aku ajak mereka untuk berjuang mempertahankan tanah kami ini.
0: Tekad-tekadku untuk mengajak rakyatnya memberontak terhadap Belanda sudah bulat. Karena itu, pada suatu hari, ketika beberapa orang sedang berkumpul sehabis melakukan kerja rodi, berkatalah tekadku kepada mereka.
1: Hai saudara-saudaraku, apakah kalian tidak capek harus tunduk kepada perintah para penjajah itu? Apakah kalian tidak memikirkan anak cucu kita di masa yang akan datang? Bagaimana hidup mereka jika kita tidak berjuang untuk membebaskan tanah kita dari para penjajah itu? Mari, bergabunglah denganku. Kita adakan pemberontakan terhadap para penjajah itu.
2: Hei, tekaiku! Benar juga katamu itu. Kita harus berjuang untuk mempertahankan tanah kita ini dari para penjajah itu. Bagaimana, saudara-saudara?
3: Ya, kami setuju. Ayo, kita berjuang.
0: Sejak saat itu, masyarakat mulai melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Mereka kemudian membangun daerah pertahanan yang cukup luas dari Gunung Iligai Timur sampai Gunung Kinangbuleng di barat, sedangkan pusat pertahanan mereka terletak di Desa Hubin, Wolomude. Ketika diketahui oleh pemerintah Belanda bahwa masyarakat di daerah Sika sudah mulai memberontak di bawah hasutan tekadku, dan bagaimana tekadku beserta saudara-saudaranya sudah mempersiapkan penyerangan, maka marahlah sang pemimpin pasukan Belanda yang ada di Sika.
4: Hah? Kurang ajar tekadku itu. Dia sudah mencoba untuk mempengaruhi rakyat untuk melawan kita, Letnan.
5: Siap, Kapten.
4: Segera siapkan pasukan. Bila perlu, kita minta bantuan tentara kita yang ada di Kupang.
5: Siap, laksanakan, Kapten.
0: Persiapan strategi dan perang kemudian disusun oleh pemerintah Belanda di Maumere. Mereka meminta bantuan kepada pasukan Belanda yang berada di Kupang. Bantuan pemerintah Belanda dari Kupang tiba dengan dua kapal, yaitu kapal Pelikan dan kapal Mataram. Dengan pasukan besar itu, Belanda kemudian menyerang markas tekadku dan rakyatnya yang berada di Desa Hubin, Wolomude.
4: Ayo pasukan, tembak mereka. Cari tekadku sampai dapat. Jangan biarkan dia lolos.
0: Dengan pasukan besar itu, Belanda terus membombardir pertahanan tekadku. Perang sengit terjadi dengan korban jiwa yang sangat banyak dari kedua belah pihak. Tekadku sendirilah yang langsung memimpin rakyatnya untuk berperang melawan tentara Belanda.
1: Ayo saudara-saudaraku, jangan menyerah!
0: Berhari-hari perang itu berlangsung. Namun karena tentara Belanda yang terlatih dengan baik dan menggunakan persenjataan modern, maka pasukan tekadku semakin terdesak. Di saat terdesak, rakyatnya pun yang tinggal beberapa memohon kepadanya agar menyerah karena sudah terlalu banyak korban dari pihak mereka. Tekadku pun merasa kasihan kepada rakyatnya yang sudah mengiba kepadanya. Maka dengan jiwa ksatria, tekadku bersama saudara-saudaranya Pitang dan Hure kemudian menyerah kepada Belanda. Tekadku pun kemudian ditangkap oleh pemerintah Belanda dan kemudian dibuang sebagai orang hukuman ke sawah Lunto di Pulau Sumatera. TKIku kini tinggal sebuah legenda yang terus-menerus diceritakan oleh masyarakat Sika dari generasi ke generasi. Semangat juang dan kepahlawanannya tidak pernah terbuang dari masyarakat Sika hingga sekarang.
6: Wah, bagus sekali cerita TKIku.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok helm ada di kak? Nah, kok helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Baik, mendengar kita akhiri drama radio di edisi hari ini. Dan kita lanjut lagi mendengar untuk musik dan informasi. Kali ini sampai nanti merapat pada pukul 20 atau jam 8 malam. Dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Rote. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga ya. Buat yang kerja, mending tidur ya. Karena tidurnya jangan begadang-gadang gitu. Jangan begadang maksudnya. Paling ya di jam 9 itu tuh waktu yang tepat untuk tidur ya. Biar besok pagi itu bangun dalam keadaan yang fresh, segar gitu. Oke, dan kita hadirkan musik dan informasi. Seperti informasi-informasi sebelumnya, kami juga akan kutip dari portal area.co.id. Dan masih bareng dengan Yona di sini yang lagi temenin pendengar semua. Tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Rote, dikenal informasi dan inspirasi 92,5 MHz.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Opa, bangun nih Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Kesiramkan kok air baru kau bangun.
2: Iya,
1: tunggu Mi.
3: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
1: Rasa
3: sama saya kuyup Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari dekat kulihat anak-anak tertawa riang. Senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya, bagaikan tak ada beban di pundaknya. Dari kejauhan ku dengar ratapan anak-anak kelaparan, mengemis dan mengamen di jalanan. Mereka hidup serba kekurangan.
1: Dalam kondisi bagaimanapun, mereka tetap anak. Anak Indonesia. Mereka generasi penerus bangsa. Mereka bocah di hari ini, pimpinan di hari esok.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan di kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan pertama, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, enggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara
9: harus antri berjam-jam di SPBU.
11: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
1: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia di Bali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
2: Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
1: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arsir yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Trisumudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
4: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar.

0: Terdelapan yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
1: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
1: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen.

0: setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
1: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
0: Tapi memang saya di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di tangan. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini, dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menunjukkan komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, dan sekali masalah fisika menjadi sangat.
1: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under 19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
2: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil untuk.
1: Sebelumnya Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under 19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: selalu ada dalam silang sempat. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengaku semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini pendengar Anda bisa mendengarkan renungan malam Kristen. Waktunya untuk Anda dengarkan renungan bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Shalom, selamat malam pendengar terkasih dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Karel Mone, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT dalam acara renungan malam ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami menerima kebenaran-Mu dengan kerendahan hati dan sukacita. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, memberi pengertian yang benar, dan menolong kami untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tegurlah kami, kuatkanlah kami, dan pulihkanlah kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar setia, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 16 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9 di bawah perikop rencana Paulus. Begini bunyi firman Tuhan. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal bersamamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Pendengar setia, dimanapun berada, tema kita pada malam hari ini adalah pintu yang terbuka di tengah banyak penentang. Dalam kehidupan kita, tentunya kita sering berpikir bahwa jika Tuhan menyertai kita, maka jalan yang kita tempuh akan selalu mudah. Kita berharap bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, semua persoalan akan hilang. Semua pintu akan terbuka tanpa hambatan, dan tidak ada orang yang menentang kita. Namun kenyataannya tidak demikian. Seringkali, justru ketika kita sedang berusaha hidup benar, melayani dengan setia, atau mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tantangan datang silih berganti. Ada kritik, ada penolakan, ada kegagalan, bahkan orang-orang ada yang berusaha menghalangi langkah kita. Melalui 1 Korintus 16 ayat 5-9, Rasul Paulus memberikan sebuah perjalanan yang sangat berharga. Ia berkata bahwa di Efesus telah terbuka baginya pintu yang lebar untuk pekerjaan yang besar dan penting. Tetapi pada saat yang sama ada banyak penentang. Paulus tidak melihat penentang sebagai alasan untuk mundur, melainkan sebagai bagian dari panggilannya. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan tidak selalu hadir dalam keadaan yang nyaman. Seringkali justru di balik kesulitan itulah Tuhan sedang membuka jalan bagi pekerjaan-Nya yang besar. Pendengar setia dimanapun Anda berada, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dari bacaan kita hari ini. Poin pertama adalah Paulus memiliki rencana tetapi tetap menyerahkannya kepada Tuhan. Pada ayat yang kelima sampai dengan ketujuh, Paulus menjelaskan rencana perjalanannya. Ia ingin mengunjungi jemaat di Korintus setelah melewati Makedonia. Bahkan ia berharap
dapat tinggal lebih lama bersama dengan mereka. Namun kalau kita perhatikan dengan baik, ada satu kalimat penting. Jika Tuhan mengizinkannya atau jika Tuhan berkenan. Ini menunjukkan bahwa Paulus bukan hanya seorang perencana yang baik, tetapi juga seorang yang rendah hati di hadapan Allah. Ia sadar bahwa manusia boleh membuat rencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah-langkahnya. Banyak orang yang menjadi kecewa ketika rencananya berubah. Mereka merasa Tuhan tidak menjawab doa mereka, atau mereka merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Padahal perubahan rencana seringkali justru menjadi cara Tuhan membawa kita kepada suatu titik yang baik. Sebagai orang percaya, kita diajar untuk bekerja keras, membuat perencanaan, tetapi juga siap menerima ketika Tuhan mengarahkan jalan yang berbeda. Saudara-saudara, poin kedua adalah Paulus memilih tinggal di Efesus karena melihat kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara, ayat 8 menyatakan bahwa Paulus memutuskan tetap tinggal di Efesus sampai hari Pentakosta. Mengapa? Bukan karena kota itu nyaman, bukan karena semua orang menerimanya, tetapi karena di sana Tuhan sedang membuka kesempatan pelayanan yang luar biasa. Paulus tidak mengejar tempat yang paling mudah. Ia memilih tempat di mana Tuhan sedang bekerja. Seringkali manusia memilih berdasarkan kenyamanan, sedangkan Tuhan memanggil berdasarkan tujuan. Dan ada kalanya Tuhan menempatkan kita di lingkungan kerja yang sulit, keluarga yang penuh dengan tantangan, atau pelayanan yang berat, karena justru di sanalah kita dipakai menjadi alatnya. Poin ketiga, pintu yang terbuka tidak berarti tidak ada penentang. Ayat 9 adalah inti dari bagian ini. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Kalimat ini sangat menarik. Paulus tidak berkata, karena ada banyak penentang berarti pintu itu sudah tertutup. Sebaliknya, ia melihat bahwa pintu itu tetap terbuka meskipun ada banyak lawan. Banyak orang salah mengerti kehendak Tuhan. Ketika muncul masalah, mereka langsung berpikir bahwa Tuhan tidak menghendakinya. Padahal, Alkitab menunjukkan bahwa hampir semua tokoh iman mengalami perlawanan. Musa ditentang Firaun. Daud dikejar Saul. Elia diancam Isabel. Para rasul dipenjara. Bahkan Yesus sendiri ditolak dan disalibkan. Penentang bukanlah bukti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Penentangan seringkali menjadi tanda bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan memiliki dampak yang besar. Poin berikut adalah kesetiaan lebih penting daripada kenyamanan. Paulus bisa saja meninggalkan Efesus untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun, ia memilih tetap tinggal karena tahu bahwa panggilan Tuhan lebih penting daripada kenyamanan pribadi. Dunia saat ini mengajarkan kita untuk selalu mencari jalan yang paling mudah. Tetapi Injil mengajarkan kita tentang kesetiaan. Kesetiaan berarti tetap melakukan yang benar walaupun tidak dihargai. Kesetiaan berarti tetap melayani walaupun tidak dipuji. Kesetiaan berarti tetap percaya walaupun keadaan belum berubah. Orang yang setia tidak diukur dari mudahnya perjalanan, tetapi dari keteguhannya mengikuti Tuhan. Dan poin berikut adalah poin kelima, Tuhan memakai waktu dengan maksimal. Paulus juga menunjukkan pentingnya memanfaatkan kesempatan. Ia tidak membuang waktu menunggu keadaan sempurna.
Ia bekerja selama pintu masih terbuka. Banyak kesempatan dalam hidup tidak datang dua kali. Kesempatan untuk melayani, kesempatan mengampuni, kesempatan memberitakan Injil, menolong sesama, mendidik anak, atau membangun keluarga harus dipakai selagi Tuhan memberikannya. Jangan menunggu situasi ideal baru mau taat kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita tetap setia ketika menghadapi penolakan? Apakah kita mau melayani ketika semuanya nyaman? Apakah kita berani percaya bahwa Tuhan sedang bekerja sekalipun ada banyak tantangan? Apakah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh? Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan, tetapi Ia menjanjikan penyertaannya bagi orang yang setia berjalan bersamanya. Pendengar terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun berada, Rasul Paulus mengajarkan bahwa pintu yang dibuka Tuhan tidak selalu bebas dari perlawanan. Justru di balik tantangan itulah sering tersembunyi kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jangan cepat menyerah ketika menghadapi penentang. Jangan langsung menganggap bahwa kesulitan berarti Tuhan menutup jalan. Mungkin justru di tempat yang penuh tantangan itu, Tuhan sedang memanggil kita untuk menjadi terang dan garam. Kiranya kita belajar seperti Paulus, merencanakan dengan bijaksana, berserah kepada kehendak Tuhan, memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan, dan tetap setia meskipun ada banyak penentang. Amin. Untuk firman Tuhan, semoga firman ini memberkati kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau masih berbicara kepada kami, menegur, menguatkan, menghibur, dan menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, jangan biarkan firman ini hanya tinggal dalam pikiran kami, tetapi kiranya berakar di dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu, kekuatan untuk melakukan firman-Mu, dan kesetiaan untuk tetap berjalan di jalan-Mu. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu malam ini. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka cita, sembuhkan yang sakit, dan cukupkanlah kebutuhan setiap keluarga. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kami. Bapa, saat kami akan melanjutkan aktivitas kami, sertailah kami, jadikan kami saksi-saksi-Mu yang hidup melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: saat kulihat anak-anak tertawa riang, senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya, bagaikan tak ada beban di pundaknya. Dari kejauhan ku dengar ratapan anak-anak kelaparan, mengemis dan mengamen di jalanan. Mereka hidup serba kekurangan.
1: Dalam kondisi bagaimanapun, mereka tetap anak. Anak Indonesia. Mereka generasi penerus bangsa. Mereka bocah di hari ini, pimpinan di hari esok.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Duit, mana duit? Kok pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: tiket ke Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antriin apa?
4: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaka sembuh, ngantri tetep.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
4: Ah, payah. Dasar, orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: anak sebagai aset bangsa, generasi penerus negeri. Memberinya gizi yang baik dan sempurna sangat dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Gizi seimbang menjadikan badan kuat dan sehat, sehingga siap beraktivitas. Generasi sehat, generasi harapan bersama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: 92,5 FM dengan selamat malam. Kita menghadirkan program acara Obras dengan informasi di malam hari ini. Malam ini terasa agak sedikit dingin ya. Kemarin-kemarin itu memang dingin, tapi soalnya talam dingin-dingin amat gitu ya. Tapi ini malam kayaknya lebih agak sedikit, ya lumayan ini dinginnya gitu ya. Yang lagi beraktivitas di luar, oh jangan lupa pakai jaket gitu ya. Kita orang rote maksudnya ada dingin-dingin toh. Jadi ya, tapi seru kalau dingin gini bikin api unggun ya di depan rumah bareng saudara-saudara gitu, bakar-bakar enak ini ya malam-malam jam begini. Tapi ini kan hari Minggu, besoknya hari Senin gitu, harus beraktivitas kerja kantoran. Padahal enak nih kalau sama keluarga gitu ya, duduk-duduk bercerita sambil api unggun, bakar-bakar ikan, bakar ayam, bakar daging gitu ya. Intinya buat pendengar semua yang lagi beraktivitas, semangat beraktivitasnya. Yang lagi stay untuk jaga malam juga semangat ya di jaga malamnya. Yang juga lagi berkendara, hati-hati di jalan ya. Dan yang lagi mau istirahat, selamat beristirahat. Untuk pendengar semua Pro 1, warga Lortendao, Teotoo, Kak Fadi semuanya. Dan Yona masih temani pendengar semua di malam minggu, minggu malam sampai nanti merapat pada pukul 24.00 ya untuk siaran malam hari ini. Jadi buat pendengar semua, Yona akan hadirkan Ruang Rindu nantinya di jam 10 sampai jam 11. Dan nanti di jam 11, Yona temani Anda di musik tradisional dan budaya. So, pastikan Anda terus bersama kami pendengar. Siaran kami ini Anda bisa dengarkan ya melalui streaming juga di rri.co.id dan aplikasi kami di RRI Digital. Anda bisa download di App Store dan juga Play Store. Gratis kok. Pokoknya RRI Digital ini Anda bisa dengerin seluruh Radio Republik Indonesia dari seluruh Indonesia. Ada Voice of Indonesia juga, siaran luar negeri pastinya juga ada gitu. Dan hiburan musik ya juga ada di RRI Digital. Tinggal choose aja mau dengerin radio RRI dari Nunukan kah, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, atau dari Medan kah, atau mungkin dari Sangihe kah, atau dari Papua, dari Merauke ya, dari Bintuhan, gak bisa gitu. Langsung aja download di App Store dan juga Play Store ya untuk RRI Digitalnya. Oke, tanpa buang-buang waktu lagi, Yona hadirkan lagu untuk pendengar semua nikmatin di malam hari ini. Pastikan Anda bersama dengan kami ya, pendengar Pro 1, dan jangan lewatkan untuk siaran malam hari ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita jumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dan sapa salamnya untuk malam hari ini. Pendengar Pro 1 yang ingin gabung bisa di 085-195-919-250. Di line telepon dan juga WhatsApp kita, Anda bisa gabung di nomor yang sama 085-195-919-250. Saya ulangi lagi ya, di 085-195-919-250. Sampai nanti merapat pada pukul 23 atau jam 11 malam, Ruang Rindu menemani malam hari Anda di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Mengawali jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini, saya hadirkan Meriam Belina ya, yang lagi on air di malam ini ya, bukan kau yang pertama. Selepas itu ada Melky Guslow dengan Malam yang Dingin, dan Pampres Gereja Tua menemani awal jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat malam. Kita kembali di musik tradisional dan budaya malam hari ini di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Kita hadirkan sampai nanti lepas menit ke-50 pukul 23 malam ini.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti? Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mah turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau mau pilih mana Dika? Nah, kau mau pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Rote dimanapun Anda berada, dan salam jumpa kembali di malam hari ini, tepat di lepas menit ke-58 pukul 23 malam. Kita sudah harus berpisah untuk musik tradisional dan budaya di edisi hari ini. Dan pendengar, jangan lewatkan nanti di jam 1 ya, pukul 1 dini hari ada siaran Piala Dunia Jerman versus melawan Curaçao dengan di fase grup E pada pukul 1 dini hari nanti dari Stadion Houston. Dan kemudian di pukul 4 waktu Indonesia Tengah ada Belanda versus Jepang, dan di pukul 6 pagi nanti ada Pantai Gading versus Ekuador. Serta di jam 9 pagi nanti di hari Senin ada Swedia versus Tunisia. Untuk itu pendengar, kita akhiri di malam hari ini, dan tentunya selamat malam, selamat beraktivitas, selamat menikmati pesta bola di hari ini.

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah tugas kami mengantarkan siaran sepanjang hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar pada besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Kami yang bertugas malam hari ini saya Yona Sape dan juga rekan saya Bung Heri Harton, Bung Heri Wailao pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

lebih tertib dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026 tercatat sebanyak 75,64% tidak melakukan pelanggaran, sementara 24,36% melakukan pelanggaran. Ia menuturkan pada masa sosialisasi menuju zero overdimension, overloading atau odol pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Kita beralih ke informasi mancanegara, pihak militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, meskipun gencatan senjata antara kedua pihak masih berlangsung. Pesawat tempur Israel membombardir kawasan Dayieh tanpa peringatan sebelumnya. Dua ledakan terdengar di kawasan tersebut, sementara kepulan asap terlihat membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran serangan. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Kepala Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Kepala Otoritas Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan serangan udara terhadap Dahiyeh setelah dua pesawat nirawak Hizbullah menyerang wilayah utara Israel. Seruan itu juga tetap disampaikan meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 17 April masih berlaku. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa meraih Junior World Championship 2026 setelah tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal hari ini. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian hari ini dalam karir Ramadipa di level Junior GP setelah sebelumnya mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di Moto3 Junior World Championship. Kini ia berhasil melangkah lebih jauh dengan meraih kemenangan pertamanya di ajang tersebut. Berkat hasil di Estoril, Ramadipa mengumpulkan total 51 poin untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen Giulio Pugliese yang mengoleksi 58 poin, dan menjaga peluang per Ramadipa untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim 2026.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao.
1: Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia.
2: Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
2: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 1994, ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbaik banyak di

0: 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Rakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Wih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dan juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan nanti kami juga akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Jerman versus Curaçao ya, dalam Piala Dunia 2026 ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga pukul 3 dini hari akan ada Jepang versus Belanda.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Anda tentunya masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Dan di kesempatan malam hari ini, kita sesaat lagi ya, Bung Isno. Kita akan ikuti bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan antara mana untuk pukul 00 nih.
1: Iya, Lukman, ini ada dua pertandingan ya nanti di jam 00 dan juga jam 3 waktu Indonesia Barat. Di mana ini adalah di jam 00 ini ada Curaçao melawan Jerman.
0: Ya.
1: Dan ini merupakan pembukaan juga lah, pembukaan dari grup E. Sementara nanti di jam 3 ini ada Jepang melawan Belanda. Dan ini banyak ditunggu-tunggu orang juga nih, Bung Lukman.
0: Iya, dan tentunya nanti juga pendengar bisa memberikan prediksi ya, ataupun ya, juga memberikan bagaimana jalannya pertandingan ini ya, komentar atau memprediksi skor dan lainnya. Silakan ya untuk Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. From LA to Chicago, to Miami we go wild, though every flag, every color. Ya, nampaknya kalau untuk Jerman versus ya, Curaçao saat ini sudah melakukan
1: pemanasan nih, Bung Lukman. Ya. Dan ini saya melihatnya menarik sekali nih.
0: Ya.
1: Nah, ini kalau kita lihat adalah tim besar melawan tim kecil sekali nih.
0: Ya, kalau dilihat dari beberapa prediksi memang ini gapnya cukup jauh gitu ya, karena Jerman datang sebagai salah satu unggulan di grup E.
1: Betul sekali. Bahkan dia pernah menang Piala Dunia ya beberapa kali, Lukman. Sementara Curaçao ini baru masuk dalam Piala Dunia.
0: Debut ya, untuk Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul sekali.
0: Ya, banyak analis dan media juga memandang laga ini sebagai salah satu pertandingan paling timpang katanya, Bung Isno ya, di fase grup dengan prediksi kemenangan besar untuk Jerman.
1: Betul sekali, Bung Lukman. Tapi kalau Bung Lukman sendiri sih, gimana nih menurut Anda?
0: Ya,
1: apakah tetap mendukung Jerman karena riwayatnya sudah bagus sekali? Atau memilih Curaçao yang ini?
0: Enggak, kalau saya tetap Jerman, karena itu kampung halaman. Saya nggak boleh mengkhianati kampung halaman saya.
1: Saya baru dengar malah.
0: Tapi nanti kita nggak tahu juga ya, adakah kejutan dari Curaçao ya? Karena kalau di beberapa pertandingan gitu ya, kita lihat banyak yang memprediksi banyak hujan gol, nampaknya di Piala Dunia kali ini memang berbeda gitu ya. Kalau kemarin seperti Brazil dan Maroko, harus imbang ya,
1: iya,
0: satu-satu ya.
1: Ya, karena juga banyak pemain dari Curaçao ini adalah ada hubungan historisnya dengan Belanda. Jadi kita tidak bisa meremehkan juga ya tim Belanda ini, karena juga peringkat FIFA-nya juga lumayan tinggi, Bung Lukman.
0: Berapa untuk Jerman sendiri?
1: Untuk Jerman sendiri ini berada di peringkat 10 FIFA, masuk 10 besar deh. Tapi kalau Curaçao, kita lihat ini ada di peringkat 82, jadi beda jauh nih.
0: Ya, tapi tadi juga Bung Ari ya, pengamat sepak bola, sebenarnya ya, kalau peringkat itu
1: tidak menentukan.
0: Ya, tidak menjadi tolak ukur. Tapi kita ke mendengar dulu, Bung Isno, ada Pak Nano ya di Jakarta. Pak Nano, selamat malam, salam olahraga.
2: Saya, Mas Bernyar.
0: Ya, dan Lukman dan Wisnu.
2: Ya. Ya, Pak Luma, Pak Supan dan Mas Wisnu. Kalau Jerman dan Curaçao, kalau menurut saya sih Curaçao ini rasa Belanda ya, Mas.
0: Curaçao rasa Belanda.
2: Iya, kayak mungkin ya 11-12 lah dengan Belanda, mungkin Jerman mungkin lebih diunggulkan dari Curaçao, tapi kan Curaçao dari kualifikasinya aja udah mentereng itu, golin sebagainya gitu. Kalau menurut saya sih nanti dua-dua lah, kalau menurut saya.
0: Tetap sengit ya, pertandingan berarti ya?
2: Kalau Belanda dan Jepang, kalau menurut saya dengan total footballnya itu, saya juga dua-dua aja deh. Kalau menurut saya, Jepang juga bagus ininya permainannya dan ya patut dinanti gitu untuk mereka bertanding nanti. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Nano di Jakarta. No breaks, no slow down. We the kings of the hotel. 3, 2, 1, let's go. Feel the fire. Gimana Bung Wisnu? Jadi Curaçao rasa
1: Belanda tadi.
0: Belanda ya, tadi ya.
1: Menurut Pak Nana juga seperti yang saya sudah singgung tadi karena ini memang memiliki hubungan historis dengan Belanda ya. Banyak pemain Curaçao ini lahir atau berkembang di Belanda nih. Dan itulah mengapa menurut Pak Nana tadi juga rasa Belanda seperti itu, Bung Lukman.
0: Ya, artinya meskipun tadi ya banyak analis dan juga media yang memprediksi kemenangan Jerman yang dengan selisih gol yang cukup jauh karena ini dianggap sebagai pertandingan paling timpang di fase grup, tapi tidak serta-merta tadi ya menurut Pak Nano akan ada perlawanan dari Curaçao sendiri ya.
1: Betul sekali. Kita sudah ada pendengar baru lagi nih, Bung Lukman, ada Ibu Dinda di Bogor.
0: Bu Dinda, salam olahraga.
1: Salam olahraga Ibu Dinda.
3: Jaya.
0: Jaya.
1: Gimana nih Ibu Dinda nih, menurut Anda nih, prediksinya?
3: Iya, memang kalau dari urutan jauh ya, tapi Curaçao, Curaçao Jerman ya, urutannya jauh memang timpang iya betul, tapi
0: ada tapinya,
1: kenapa?
3: Tapi kan mainnya di atas rumput.
1: Iya. Ya, dan juga bola itu berputar.
3: Bola itu berputar.
0: Bola itu bundar.
1: Iya.
0: Kalau kotak kardus.
3: Kalau bicara Jerman itu siapa sih yang nggak tahu Panzer kan? Iya. Andalan kan gitu kan. Tapi ya begitu. Mainnya di atas rumput, bola itu bundar. Bisa aja ada
0: kejutan ya.
3: Ada hasil yang lain kan gitu. Surprise Curaçao. 2-1 lah untuk Curaçao.
0: Terima kasih.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao nanti ya.
1: Ada perlawanan seenggaknya tidak di babak belur. Feel the heat in the night now. Heartbeat
0: to the drum sound. Every nation united. Dari Bogor kita ke Kutai, Kalimantan Timur, ada Pak Putra. Pak Putra, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra.
4: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Putra? Jerman versus Curaçao.
4: Jerman kalah baru supan nih, Bang Lukman.
0: Apa?
4: Jerman harus menang, masa kalah?
1: Pendukung setia Jerman nih, Pak Putra.
4: Ya?
1: Pendukung setia Jerman atau bagaimana?
4: Wah, pokoknya harus menang Jerman tuh.
0: Berapa?
4: Kalau Jepang dengan apa ini tadi?
0: Belanda.
1: Dengan Belanda, betul.
4: Paksa dukung Jepang, Jepang Asia kan.
0: Faktor kedekatan.
4: Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jaya.
1: Pak Putra. Drums loud, body's moving.
0: Feel the bass, keep it groove. Alasannya ini agak cukup unik ya, Belanda versus Jepang, pilih Jepang karena Asia katanya.
1: Sama dengan Bung Lukman tadi, pilih Jepang karena kamu kalaman.
0: Iya. Nah tadi ya kalau prediksi ini 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao. Dan kita tahu tadi katanya Bu Dinda ini kan mainnya di atas rumput, bukan di atas kertas. Karena kalau kita bicara prediksi ini banyak
1: melesetnya juga.
0: Di atas kertas katanya Jerman gitu ya menang dan solusinya luar biasa kalau banyak analis gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: saya juga berharap kepada Curaçao, Bung Lukman, karena ini sebagai tim underdog lah hatinya.
0: Iya.
1: Supaya bisa memeriahkan dari Piala Dunia ini tidak berat sebelah antara Jerman dan juga Curaçao. Jadi ada perlawanan dan juga kejutan juga.

0: Nanti Bung Wisnu mungkin bisa menemani pendengar setiap Pro 3 dimanapun berada ya, untuk bisa melanjutkan bagaimana memandu jalannya pertandingan antara
1: Jerman melawan Curaçao
0: dan juga
1: Belanda melawan Jepang.
0: Iya, karena saya
1: iya, pukul 12 sudah undur diri.
0: Iya, harus ke Meksiko.
1: Pulang ke kampung halaman.
0: Kita ke Malang, ada Pak Bayu, selama olahraga, Pak Bayu.
2: Iya, jaya Pak.
0: Iya, gimana Pak Bayu?
2: Jerman sama apa itu Pak?
0: Curaçao.
1: Curaçao, Pak Bayu.
2: 5-1 aja Pak.
1: Wah. Aduh, tambah jauh deh.
0: Luar biasa.
2: Jepang sama Belanda, saya yang jago Jepang Pak.
0: Oh. Berapa? Ini agak tipis nih kalau Jepang-Belanda ya.
2: 3-2 itu Pak.
0: 3-2 untuk Jepang ya.
2: Untuk Jepang.
0: Baik.
2: Makasih Pak.
0: Terima kasih Pak Bayu di Malang. Luar biasa loh Bung Isno ya.
1: Iya.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Oh iya.
1: Tapi setidaknya tidak nol.
0: Masa sih akan ada hujan gol gitu di Piala Dunia dengan persiapan mereka yang cukup matang gitu ya.
1: Iya, ini banyak pendengar juga ya, Jerman melawan Curaçao ini banyak yang mendukung Jerman dengan skor yang lebih tinggi daripada Curaçao. Tapi kalau lihat Belanda melawan Jepang, ini kayaknya seimbang nih.
0: Iya, agak tipis ya.
1: Seimbang nih, tipis-tipis nih.
0: Iya. Kita kemana sekarang? Oke,
1: ke Pak Bayu di Malang. Selamat malam.
0: Pak Bayu tadi sudah.
1: Oh, Pak Cliff di Minahasa.
0: Iya. Pak Cliff.
1: Pak Cliff.
3: Iya, halo.
0: Iya, Pak Cliff, salam olahraga.
3: Malam, selamat menuju ke dini hari. Salam olahraga, jaya.
0: Jaya.
1: Pak Cliff, gimana nih? Apa namanya?
0: Jerman Curaçao.
3: Kalau saya udah dari dulu pendukung berat Jerman.
0: Oh, berat loh. Sampai
3: saya prediksi saya ini 4-1 kali ini.
0: Tetap ya, selisih ini 3 ya.
1: Ada pesimis semua nih Curaçao deh. Tapi memang seperti itu, di atas kertas memang terlihat seperti itu.
0: Kalau Jerman, kalau Jepang Belanda bagaimana?
3: Kalau Jepang Belanda itu 3-1. Belanda ya 3. Jepang 1 walaupun asli.

0: Malam Pak Arno.
1: Malam Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
1: Kenapa mau lawan ini Pak? Ya, paling maksimal itu 2-1 itu. 2-0 paling maksimal itu. Jerman gosok itu, Jerman saya. Iya, kalau Belanda dan Jepang, Belanda. Saya pegang Belanda.
2: Belanda dan Jepang pegang Belanda nih, Pak Arnold.
1: Belanda.
2: Belanda, oke. Okay. Tadi berapa ya, nih prediksi Belanda. Skor nih, Belanda dengan Jepang nih?
1: Dua juga saya.
2: Dua? Jepangnya 2-1 Jepang atau bagaimana?
1: Bisa dianggap remeh, 2-0.
2: Iya.
1: Bisa dianggap remeh itu Jepang itu.
2: Iya,
1: itu
2: karena
1: paling maksimal itu namanya bola bundar kan. Ya paling maksimal lah 2-0 lah kalau bisa terisi.
2: Oke, baik, Pak Arnold. Terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.

0: Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Putra di Flores. Selamat malam Pak Putra.
1: Halo. Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Putra. Gimana nih prediksi skor Anda Pak Putra antara Jerman melawan Curaçao dan juga Belanda melawan Jepang nih?
1: Yang pastinya saya pilih Jerman ya, karena memang saya salah satu fansnya Jerman ya.
0: Salah satu fansnya Jerman, baik. Kira-kira berapa nih skornya nih?
1: Kebetulan Piala Dunia kali ini beratnya semua tim-tim yang lolos ke Piala Dunia ini merupakan tim-tim yang udah diuji ya. Jadi 2-1 lah untuk keunggulan Jerman.
0: 2-1, baik. Semoga ada perlawanan juga ya. Kalau ya, Jerman
1: kalau untuk Jepang sama Belanda, saya pilih Belanda biar teman-teman warga diaspora itu semangat. Dan 2023 ya, 2030 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, karena kan teman-teman kita kan banyak yang dari Belanda biar termotivasi kita. Skornya ya 2-1 untuk Belanda.
0: Oke, 2-1 untuk Belanda ya.
1: Oke, terima kasih
0: Pak Putra. Selamat pagi, selamat dini hari, selamat olahraga.

0: Baik, pendengar, dan tentunya sebelum pertandingan kita akan menganalisis terlebih dahulu ya bagaimana jalannya pertandingan antara khususnya ini Jerman melawan Curaçao. Dan tentunya saya bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Selamat malam, selamat dini hari, Bung.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Bung Estu. Kabar baik, Bung Estu?
1: Alhamdulillah, ini mulai harus jaga kondisi nih ya.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, begadang terus nih. Karena ini kan sebenarnya Piala Dunia yang tidak bersahabat dengan Indonesia.
0: Iya.
1: Waktunya ya, waktunya.
0: Oh iya.
1: Pagi mau nonton kerja. Tengah malam kan jam 2 gitu.
0: Iya.
1: Cuma memang dengan format baru, dengan 48 tim ini kan menarik. Banyak tim-tim yang dalam tanda kutip, ini paling kalah nih, ternyata Qatar 1 poin kemarin.
0: Nah, betul sekali. Bahkan kemarin di detik-detik terakhir, Bung Estu.
1: Terus yeah. Tadi sempat nonton Australia walaupun agak ngantuk,
0: yeah.
1: Kan semalam kita di sini Pak
0: yeah.
1: Brasil. Saya malas komentarin Brasil gitu. Karena Brasil hilang sambanya gitu. Sempat nonton pertandingan yang tadi Australia walaupun saya enggak full tapi cukup menarik gitu.
0: Yeah.
1: Terus kemarin ngelihat di pertandingan pembuka juga Meksiko bermain sangat bagus. Tuh kita memori kita kan kalau di Meksiko itu kan Javier Hernandez lah,
0: yeah.
1: Jorge Campos lah kita 90-an, tapi ternyata kemarin bermain cukup baik dengan bintang-bintang mereka walaupun ada yang tua, Raul Jimenez misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang kita akan komentarin ini kan menarik nih.
0: Iya, yeah, kemarin kan kalau kita lihat tim-tim sebelumnya mungkin skornya tidak terlalu jauh. Nah, ini kan tim besar melawan tim kecil nih kalau kita lihat ya,
1: yes.
0: Bung Estu ya. Tapi gimana nih menurut Bung Estu, apakah Curaçao ini dengan kategori tim kecil

0: yang baru masuk ke Piala Dunia ini apakah punya kesempatan?
1: Ya, menurut saya sih semua tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim pilihan. Okay. Even misalnya menurut anda banyak pendapat bahwa Curaçao ini lolos karena faktor tuan rumah.
0: Tuan rumah.
1: Takaf.
0: Oke, okay, ya. Jadi tertarik dan kegeret lah ya.
1: Iya, tapi kan apapun mereka berhasil melaju gitu loh, berani melaju. Dan kalau lihat dari pemain-pemain dari Curaçao sendiri adalah pemain-pemain yang di Eropa itu tier 1 gitu. Bahkan nanti ini, nanti kita akan bahas juga 10 dari 11 starter atau 11 pemain pertama itu 10-nya itu pemain kelahiran Belanda semua.
0: Nah itu dia tuh seperti yang saya singgung tadi ya. Ini Curaçao ini kayak ada darah Belandanya nih.
1: Betul. Tapi kalau dilihat dari kedua tim ini ya, hampir sama sebenarnya untuk rataan usia, average usianya.
0: Okay.
1: Kalau Curaçao ini ada di average 29 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Mereka di 29 tahun dan 96% pemain itu lahir di Belanda. Jadi cuma 4%-nya.
0: 4%.
1: Dan yang dipasang di pertandingan ini cuma Tahicong aja, mantan pemain Manchester United yang sekarang di Sunderland.
0: Iya.
1: Yeah. Sorry, di Sheffield United. Tahicong ini kelahiran, itu pun ada nama Belanda, jadi Antilles Belanda. Curaçao itu nama lamanya kan Antilles Belanda kan. Okay. Antilles Nederland. Jadi tetap ada Belandanya gitu.
0: Nah, iya nih. Kalau tapi gimana nih kalau Jerman ya? Ini kan pernah juga menjadi gugur di fase grup di 2018 dan juga 2022 di Piala Dunia 2 tahun terakhir. Nah, tentunya setelah gagal ini apakah Jerman sudah benar-benar bisa bangkit?
1: Kalau menurut saya dari kualifikasi cukup bagus mereka. Terus kalau berkaca pada 5 pertandingan terakhir, Jerman itu selalu menang.
0: Selalu menang ya, tidak pernah kalah.
1: Iya, dengan karakter bermain yang hampir ya karakternya si pelatih sekarang, pelatih muda sekarang gitu ya. Yang menurut saya membawa sesuatu yang baru bagi Jerman sendiri.
0: Okay.
1: Dan ini menurut saya akan kalau saya bilang kalau Jerman sekarang itu rata-rata air, pemainnya rata-rata air gitu dan hampir bisa dikatakan hampir setara pemainnya dan ini menurut saya akan jadi bagian terpenting. Kita belajar dari kita melihat dari 2014 ketika mereka juara dan mengalahkan Brasil sampai mencetak 7 gol waktu itu. Pemainnya bintang semua tapi rata gitu. Ada Kedira segala macam. Nah, sekarang ini kan mulai Musiala segala macam itu, Kai Havertz segala macam itu mulai mulai bertumbuh dan usianya yang hampir-hampir sama. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin di 4 tahun yang lalu
0: Qatar ya.
1: Waktu itu kan kalahnya sama Shin Tae-yong kan.
0: Lalu

0: Bung Estu, ya. Jadi kita sudah singgung Jerman juga ya. Nah, banyak orang juga yang mungkin belum familiar dengan Curaçao sendiri nih. Dan ini merupakan salah satu negara kepulauan kecil ya di Karibia. Dan ini tidak memiliki sejarah sama sekali nih di Piala Dunia. Nah, kalau menurut Bung Estu, apa sih, apa namanya, kekuatan dari tim Curaçao ini? Bagaimana?
1: Ya, kekuatannya jelas dari pemain diaspora mereka ya. Hmm. Yang saya katakan tadi, di 11 pertama aja di pertandingan Jerman ini, 10 pemain kelahiran Belanda. Hmm. Besar bersama akademi-akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya, itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat melatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala Dunia ini.
0: Jadi, tertua.
1: Di Kavokat itu dari... mungkin dari saya SMP udah saya kenal. jadi menurut saya Curaçao ini mungkin banyak orang memprediksi, bahkan ada di Opta analisis itu bisa dikalahkan 4-0 gitu.
0: Bisa dikalahkan ya, 4-0.
1: Ada ramalan seperti itu.
0: Yeah.
1: Sih seperti itu, tapi mungkin bisa saja itu terjadi, tapi mungkin juga ini akan menyulitkan tim-tim seperti Jerman kan. Hmm. Hati-hati karena kita gak usah ngomongin Brasil, kita ngomongin yang terbaru adalah Qatar kemarin dengan perjuangan mereka seperti itu. Menurut saya siapa yang ke Piala Dunia pasti yang terbaik.
0: Pasti yang terbaik.
1: Tidak terlalu jomplang menurut saya, walaupun agak kaget ketika Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
0: Iya, 4-1 ya.
1: Iya, Paraguay itu sebenarnya kan, tapi Paraguay itu beberapa tahun terakhir memang tidak terlalu bagus ya antara tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Roque Santaku segala macam, sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin Curaçao ini bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam lah. Kuda hitam mungkin Norwegia lah ya.
0: Oke. Tapi gimana nih, kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau nggak salah ya.
1: 78 tahun.
0: Nah, itu kira-kira ada nggak sih yang membedakan dengan pelatih yang mungkin usianya lebih muda, strateginya atau bagaimana gitu, mungkin ada nggak kira-kira?
1: Ini sih menurut saya faktornya adalah faktor banyak pemain yang tadi saya katakan 96% pemain kelahiran Belanda, besar bersama akademi Belanda, dan di Kavokat ini orang Belanda. Menurut saya itu yang jadi keputusan federasi mereka di Kavokat, karena apapun ya Curaçao ini kan bukan tim yang bisa dikatakan berasal dari pemainnya dari kompetisi domestik gitu.
0: Iya.
1: Dan kita tahu kan, kita punya pengalaman lah lawan 2023.
0: Iya, lawan Indonesia ya, itu ya.
1: Dan dua kali kita menang.
0: Nah,
1: dua
0: itu dia menang. Tuh.
1: Nah, waktu itu kan pelatihnya juga dari Belanda juga.
0: Okay.
1: Jadi memang bisa dikatakan Curaçao ini bukan ya, kalau mungkin Indonesia itu Belanda timnas pusat,
0: okay.
1: Kita timnas cabang itu, kita cabang dua lah, mereka cabang satu.
0: Tapi kalau gitu artinya kalau dibandingin Indonesia dong, itu berarti lebih kuat Indonesia atau bagaimana tuh?
1: Kalau soal kuat itu kan ini fundamental di kompetisi lokalnya juga gitu. Tapi kan melihat juga regionalnya bermain gitu.
0: Iya.
1: Yang seperti saya katakan bahwa Curaçao sendiri sebenarnya secara prestasi di regional juga nggak bagus banget.
0: Nggak terlalu bagus gitu. Ya.
1: Nggak bagus sangat. Tapi ya itu tadi mungkin diuntungkan oleh mereka bisa dengan tiga negara CONCACAF yang jadi rumah, ini juga menguntungkan mereka.
0: Okay.
1: Di Gold Cup aja mereka kalau lihat dari Gold Cup Championship ya, dalam ketika negara ini sudah bernama Curaçao itu terakhir 2019 quarter final di ini Gold Cup ya, Piala Emas CONCACAF. Jadi kayak Piala Asia aja di sana. Tapi setelah itu juga mereka sempat tidak lolos kualifikasi 2025, cuma fase grup gitu-gitu. Jadi menurut saya juga hal yang biasa saja dalam tanda kutip di Curaçao ini. Tapi sekarang dengan mereka kualifikasi, mereka serius, semua pemain didatangkan dari diaspora Belanda. Dan rata-rata kan mereka pemain-pemain dari Belanda gitu. Semua didikan akademi Belanda gitu. Jadi ya mainnya di Kavokat kan ngelatih timnas Belanda sebenarnya.
0: Okay.
1: KW aja lah gitu.
0: Tapi ada gak sih faktor-faktor lain yang memungkinkan Curaçao ini untuk menaikkan chance peluangnya? Tadi kan ada faktor dari pemainnya banyak yang Belanda, terus faktor dari tuan rumah juga sehingga bisa masuk Piala Dunia. Tapi ada gak faktor yang mungkin bisa menentukan kemenangan gitu, atau seenggaknya bertahan lah dari Jerman?
1: Ya kalau bertahan dari Jerman sih agak berat ya. Tapi kalau melawan mungkin iya,
0: dengan
1: pengalaman beberapa pemain mereka

0: yang kita tahu beberapa pemain mereka juga bermain di top tier di Eropa ya, ada ada juga di MLS kan. Nah, itu mungkin menjadikan mereka lebih kuat atau lebih bisa melawan karena mentalitas saja.
1: Oh, karena mental.
0: Ya, karena secara kualitas kan ya, karena misalnya ada yang main di ada main di Ajax, ada main di Liga Turki, kebanyakan Liga Turki sih.
1: Iya.
0: Kebanyakan Liga Turki, ada yang main di Trengganu juga sih. Kastener, mantan strikernya Persib yang sebelumnya sempat ke Persib Solo. Tapi rata-rata mereka kan pernah mengenyam akademi di Belanda. Jadi basically main mereka kan ya sangat Belanda.
1: Sangat Belanda sekali.
0: Jadi itu mungkin yang membuat nilai plus mereka gitu. Dan mentalitas mereka bermain kan udah teruji di Eropa.
1: Iya. Berarti mental ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi Curaçao, Bung Estu. Nah, kira-kira apa yang menjadi target realistisnya dari Curaçao ini? Apakah bisa menang melawan Jerman sendiri atau mungkin bertahan saja begitu, Bung?
0: Kalau dari kacamata saya sih,
1: iya,
0: saya melihatnya bahwa akan sulitlah mereka untuk memenangi pertandingan. Walaupun kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, tetapi mereka bisa mengejutkan dengan mungkin bisa mencetak gol seperti
1: okay.
0: Mungkin itu salah satu yang mungkin jadi apa ya, istilahnya jadi modal mereka. Karena kalau lihat dari hasil yang ada dari friendly match mereka menuju turnamen ini,
1: okay,
0: mereka hasilnya juga nggak bagus juga gitu. Jadi lawan Scotland kalah.
1: Yeah.
0: Artinya ya tim ini bertahan aja ya sudah cukup baik gitu loh,
1: sudah cukup baik
0: di turnamen ini, apalagi ini juga debut gitu. Dan menurut saya tidak mudah, dan kita tahu kan Jerman itu kan hanya kalah dari Brazil.
1: Yeah.
0: Jerman itu 21 kawannya kalah 2 pertandingan, yeah, di Brazil deh.
1: Okay.
0: Rekor mereka bermain di Piala Dunia. Jadi udah ya kayak nenek moyangnya sepak bola itu ya beras apa dia
1: masa. Iya, oke. Nah, tapi apa nih kira-kira keunggulan dari tim Curaçao ini, apakah taktik menyerangnya ataukah bertahannya atau kombinasi dari keduanya itu kemungkinan nih?
0: Yang pasti Dick Advocaat sebagai pelatih senior kan sudah sering kali bertemu Belanda. Dan ini yang sering melatih Belanda.
1: Ketemu
0: Jerman gitu. Jadi artinya mau tidak mau dia kan tahu apa keistimewaan dari Jerman. Even memang timnya mungkin kesulitan, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan.
1: Okay.
0: Cuma Jerman ini pelatih muda, bukan pelatih karir dari pemain. Ini pelatih yang bisa dikatakan ya track recordnya tidak seperti pelatih sebelumnya.
1: Okay.
0: Atau Berti Vogt misalnya, atau Jurgen Klinsmann atau pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini, dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah, itu mungkin yang akan jadi titik poin Curaçao akan kesulitan dengan Dick Advocaat-nya. Walaupun Dick Advocaat tahu Jerman itu pasti kebiasaan seperti ini.
1: Nah, seperti itu. Nanti ada counternya dari tim Curaçao seperti ini. Cuman ya karena pelatihnya dari Jerman baru, jadi masih belum tahu juga gitu ya. Oke. Nah, ini kan ada di fase di grup E ya. Ini ya, Jerman melawan Curaçao ini. Nah, setiap poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah, hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, jika Curaçao mampu menahan imbang Jerman, seberapa besar sih dampaknya bagi persaingan di grup E ini?
0: Ya pasti kalau berhasil menahan Jerman aja, itu udah luar biasa sekali ininya ya, apa namanya, luar biasa sekali dampaknya ya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi agak berat sih kalau untuk menahan gitu. Itu agak berat mencetak gol. Kalau saya sih Curaçao bisa cetak gol atau enggak itu dulu.
1: Nah, berarti bare minimumnya bisa cetak gol atau enggak ya?
0: Iya, lebih itu sih kalau saya.
1: Aduh, oke. Okay. Lalu apa nih kira-kira, ini kan juga menjadi tantangan sendiri bagi Jerman. Tentunya dia grup besar, negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri itu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
0: kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan, karena lawan berikutnya Ekuador dan juga Pate Gading ya, yang nanti dua tim yang secara peringkat di FIFA aja di atasnya Curaçao gitu. Tapi balik lagi, ini soal mentalitas. Bahwa pemain-pemain Jerman ini sudah punya banyak pengalaman di berbagai turnamen, walaupun mungkin ada banyak atau beberapa pemain yang debut jadi Piala Dunia, okay. Tapi masih ada Neuer misalnya, masih ada pemain-pemain yang lain yang punya pengalaman di Eropa dengan apa di tier atas Eropa, bermain di Liga Champions segala macam, itu mungkin yang jadi pembeda gitu. Jadi ya Jerman secara mentalitas jauh lebih kuat lah di Piala Dunia, okay. Karena ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi, rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
1: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal melawan tim Curaçao ini.
0: Jadi posisi beban di Jerman.
1: Iya.
0: Tapi Jerman kan udah biasa terbebani.
1: Oke. Nah, mungkin terakhir nih, pemain kunci siapa nih kira-kira yang menjadi tombak utama dari Jerman dan juga Curaçao nih?
0: Kalau dilihat dari starter yang dimainkan hari ini, saya melihat Jerman itu punya mereka punya Kai Havertz di sana. Mm-hmm. Terus kita lihat dulu,
1: yeah.
0: Ada
1: Kai Havertz,
0: ada Musiala di sana.
1: Musiala.
0: Dan di belakang 3-4 main bertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun nggak muda-muda banget, tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang. Sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman, walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Nah, di Lokadia ini di belakangnya ada Tahi Chong,
1: yeah.
0: Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao, di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka, ada Bakuna.
1: Ya, di Curaçao ya.
0: Ya,
1: Bakuna.
0: Bakuna ini kakak beradik ini, satunya kapten ini, salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut saya kalau memang Curaçao bisa mengimbangi, enggak usah 100% lah. Mengimbangi 60-70% lini tengah dari Jerman, itu mungkin mereka bisa menyulitkan. Tapi kita lihat dulu 15 menit atau 10 menit awal itu seperti apa permainan. Karena kalau berkaca pada Brazil tadi pagi, Brazil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu gitu.
1: Oke. Kalau kita terakhir deh, ini sebelum kita mulai ya, ada prediksi skornya menurut Bung Estu bagaimana?
0: Saya kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau nggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau nggak 4-0, 3-0. Prediksi saya.
1: Oke. 3-0 ya, kira-kira ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana nih. Terima kasih Bung Estu. Kita lihat pertandingannya nanti, tapi kita jeda Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

Ya, pendengar, mari kita saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko.

0: Jerman. Jerman mendapatkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 6 Joshua Kimmich sudah diberikan tadi lempar saja kepada rekannya John Aranta, mencoba kembali melakukan umpan diagonal. Nomor punggung 18 Nathaniel Brown balik lagi tarik passing ke belakang kepada Nico, umpan ke depan jauh saja Nathan Jah kepada Kai Havertz, namun bisa dicuri pemain Curaçao, mencoba meliuk-liuk dari sektor kanan serang Curaçao, namun lagi-lagi begitu pengawalan ketat dari pemain Jerman, tampaknya sangat sulit bagi Curaçao untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola, tarik lagi ke belakang kepada rekannya John Aranta, tarik lagi ke depan Musiala, umpan lagi passing pendek kepada John Aranta, kepada Kai Havertz, mampu dikuasai sepenuhnya Kai Havertz, kepada Brown dari sektor kiri serang dari Jerman, nomor punggung 17, di sana ada Florian Wirtz, namun bisa lagi-lagi dibelok oleh pemain belakang dari Curaçao. Kini kembali serangan dimiliki oleh Jerman, ada Musiala, umpan 1-2 dia kepada rekannya, mencari meliuk-liuk dari sektor dari gawang, tendangan dan masih mampu lagi dibelok oleh pemain dari Curaçao, dan kini serangan kembali dibangun oleh Jerman. Nampaknya setengah lapangan ini menjadi penguasaan Jerman untuk terus memborbardir lini belakang dari Curaçao. Kini Jerman nomor punggung 5, di sana ada Alexander Pavlovic, umpan pendek saja. Nampaknya Jerman bermain cukup tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Felix Meka. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman, ada nomor punggung 19 di sana, langsungkan shooting now.
1: Lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi dari luar kotak penalti Curaçao, namun beruntung tendangannya masih melenceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Dan Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke 10 babak pertama ini, Bu?
2: Yang pasti tiga pemain di belakang Kai Havertz bermain sangat cemerlang sejauh ini, disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Curaçao, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus menjaga bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Freddy Meka dari Meka,
1: masih Meka lagi. Hampir saja Felix Meka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Room dari Curaçao. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya yakni Curaçao melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini yakni Jalal Jayed dari Maroko nampaknya masih menghentikan sementara, dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonathan Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Nico tadi kepada Wirtz, kepada Brown, berikan kembalikan kepada Nico, masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2 ke depan kepada Felix, umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya Nico, kepada Brown kali ini di sektor sebelah kiri dari Jerman, kali ini Nico pendek saja kepada Jonathan Tah. Tim Jerman yang kali ini menguasai hingga setengah lapangan pertandingan masih berusaha untuk menciptakan ataupun bisa menggandakan keunggulan mereka. Masih Jerman kali ini, saudara pendengar, menguasai bola, umpan pendek kepada Kimmich, masih Kimmich, umpan bola ke tengah kepada Nico, kepada Brown, berikan bola pendek melebar ke sektor sebelah kiri, ada Ritz di sana, masih Ritz memasuki kotak penalti dari Kurasa, tendangan langsung hampir saja.
2: Ya, ini menarik sekali catatan statistik ya. Sampai menit ke 13 menjelang menit 14 ini penguasaan bola jelas lah milik Jerman, 73 berbanding 23, jauh sekali. Tapi lihat shootingnya sampai 8 berbanding 2. Bahkan untuk presentasi atau akurasi passingnya mencapai 91%, artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan. Jerman sangat menguasai keadaan, menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan satu atau dua gol saja, karena ini juga membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
0: Ya, Elarum, penjaga gawang dari Curaçao harus jatuh bangun beberapa kali, kerap harus menggagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico untuk berlari jogging tadi untuk menusuk ke sektor tengah lapangan untuk kembali menggempur pertahanan dari Curaçao. Kini umpan saja ke sektor kanan serang mereka, ada 19 Leroy Sané meliuk-liuk, ya umpan saja kepada rekannya, ada Meka, umpan tadi maksudnya Mekal pada Musiala, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Curaçao, umpan cepat saja ke sektor kanan namun bisa digagalkan oleh

Kabupaten Rotendao. Tradisi budaya liba sili atau silat kampung biasanya dilakukan pada saat acara kedukaan untuk menghibur keluarga yang berduka selama hari-hari berkabung, juga dilakukan pada perayaan budaya hus dan hari besar seperti hari ulang tahun daerah. Liba sili atau silat kampung yang dilakukan mempertemukan dua pertarung yang saling membalas pukulan selama dua kali. Seni pertunjukan liba sili menanamkan nilai-nilai disiplin dan penghormatan.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Ali Fendolu yang akan menemani Anda di Rote pagi ini. Untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan pendengar, tentunya di Rote pagi ini saya akan menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua dan juga informasi. Dan informasi yang saya kutip dari portal kami rri.co.id dengan informasi seputar Piala Dunia dan juga informasi aktual dari nasional maupun dari provinsi dan kabupaten Rotendao. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote, karena akan menghadirkan informasi-informasi terupdate terbaru untuk pendengar semua di pagi ini. Dan awali pagi ini yang lagi mempersiapkan diri, lagi siap-siap, yang lagi minum teh, ngopi, dan yang lagi siap ke kantor, ke sekolah, dan yang lagi beraktivitas di jalan, di luar ruangan, saya mengucapkan selamat beraktivitas di pagi ini. Awali hari yang baru ini dengan penuh semangat. Dan saya hadirkan Ran, selamat pagi.

sendiri dari Bondan Prakoso. Dan pendengar, informasi untuk pendengar di pagi ini yang saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Nani Sudaryanti Deyang telah mengambil langkah penataan program, salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum beroperasi. Meski demikian, penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang telah berjalan. Program yang sudah beroperasi tetap melayani masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Kodari menegaskan penghentian total program bukan pilihan yang dapat diambil pemerintah, sebab pemerintah atau maksud saya sebab penerima manfaat MBG merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi setiap hari. Kodari menyebut pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi mencakup penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi makanan hingga tata kelola program. Menurutnya, evaluasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Dan pemerintah menilai terdapat potensi penghematan apabila mekanisme pembayaran disesuaikan dengan jumlah penerimaan manfaat di setiap SPPG. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini
1: dengan tampilan
0: diproduksi
1: baru
0: oleh
1: berbagai
0: Radio
1: konten
0: Republik
1: kolaborasi
0: Indonesia
1: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
4: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
3: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio. Dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya. Yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
6: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Aku mencintaimu sungguh dari Naaf. Dan pendengar, Piala Dunia 2026 sengit, Jepang tahan imbang Belanda. Timnas Belanda membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan bermain imbang melawan Jepang dengan skor 2-2. Pertandingan grup F itu berlangsung sengit di Dallas Stadium pada Senin pagi 15 Juni 2026. Dalam jalannya pertandingan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka sejak menit awal. Belanda lebih dominan menguasai bola, tetapi Jepang mampu memberi ancaman berbahaya. Peluang pertama Belanda hadir melalui Daniel Malen pada awal laga. Tembakan kerasnya memaksa Sion Suzuki tetap waspada di bawah mistar Jepang. Cody Gakpo kemudian memperoleh kesempatan emas untuk membawa orange unggul, namun penyelesaian akhirnya gagal mengarah tepat ke sasaran. Jepang tidak hanya bertahan sepanjang babak pertama berlangsung. Keiton Nakamura hampir mengejutkan Belanda lewat tembakan yang tipis melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum meski kedua tim menciptakan peluang dan intensitas pertandingan tetap tinggi sepanjang 45 menit pertama. Belanda akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-51 melalui Virgil van Dijk. Kapten Orange menyundul umpan Ryan Gravenberch untuk mengubah skor menjadi 1-0. Keunggulan itu ternyata hanya bertahan 6 menit bagi Belanda. Jepang menyamakan kedudukan melalui Keito Nakamura pada menit ke-57. Gol Nakamura lahir setelah rangkaian serangan yang dibangun Takefusa Kubo. Bola sempat mengubah arah sebelum mengeco Bad Verbruggen. Pertandingan semakin menarik setelah skor kembali imbang di Dallas 1-1. Kedua tim saling menyerang untuk mencapai gol kemenangan. Dan Belanda kembali memimpin pada menit ke-64 lewat Crescencio Sommervelde. Penyerang sayap itu melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan usai mencetak gol penyamak kedudukan pada menit ke-88 melalui tandukan Daichi Kamada dan memanfaatkan sepak pojok Junya Ito. Skor akhir 2-2 hingga akhir peluit wasit Ismail Elfat dibunyikan skor 2-2 bertahan untuk kedua tim dan tim Holland harus menunda pesta kemenangan perdananya di fase grup melawan Jepang pagi ini. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Heaven dari Belinda Carlisle. Dan pendengar, kita kembali ke informasi. Sebanyak 16.031 jemaah haji sudah mendarat di Bandara Suwata. Sebanyak 16.031 jemaah haji telah kembali ke tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seluruhnya masuk dari fase kepulangan gelombang pertama dari Jeddah, Arab Saudi. Berdasarkan data untuk kepulangan pada Minggu 14 Juni 2026, sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Bila dirincikan, debarkasi Banten 2 kloter, kemudian debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi masing-masing 1 kloter. Kepulangan debarkasi Jakarta Pondok Gede yakni 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pukul 2:05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SV5460, disusul 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 14:45 menit waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7612, dan lalu kembali mendarat pukul 17:15 menit waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines SV5474 sebanyak 441 jemaah haji. Dan Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 19:45 menit waktu Indonesia Barat menggunakan Garuda Indonesia 7613. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujena, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air

tim Amirul Haji usai menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi di Arab Saudi. Menurutnya, berakhirnya puncak ibadah haji tidak berarti berakhir pula tugas pelayanan kepada jemaah. Saat ini, lanjutnya fokus Kementerian Haji dan Umroh bersama petugas penyelenggara ibadah haji PPIH adalah memastikan seluruh proses pemulangan jemaah ke tanah air dan tentunya harus berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kloter terakhir tiba di Indonesia. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji. Secara rinci terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Dan informasi haji saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: 11 Januari dari Kigi dan pendengar, kita kembali ke informasi lagi. Jerman menang telak 7-1 atas Curaçao di grup E. Jerman menang telak atas Curaçao 7-1 dalam laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Houston Stadium, Texas, Amerika Serikat pada Senin 15 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini menempatkan di posisi yang baik dalam persaingan menuju babak berikutnya. Jerman langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Pemain Jerman Felix Nemtsa membuka keunggulan cepat dan memberi momentum bagi tim asuhan Julian Nagelsmann. Meski demikian, Curaçao sempat menciptakan kejutan. Para pemain Curaçao, Livano Komenensia, berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21. Ini adalah gol pertama Curaçao dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia. Gol tersebut sempat membangkitkan semangat tim debutan asal Karibia itu. Namun, apa daya, pengalaman dan kualitas individu membuat Jerman kembali menguasai pertandingan. Nico Schlotterbeck membawa Jerman kembali unggul menjelang akhir babak pertama pada menit ke-38. Tidak lama berselang, Kai Havertz memperbesar keunggulan melalui eksekusi penalti pada masa injury time menit ke-45 plus 2 menit turun minum. Jerman menutup babak pertama dengan keunggulan 3-1. Skor tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi 45 menit berikutnya. Memasuki babak kedua, pasukan Julian Nagelsmann tidak mengendurkan tekanan. Jamal Musiala mencetak gol keempat hanya 2 menit setelah jeda pertandingan untuk membawa Jerman semakin menjauh. Dominasi Jerman terus berlanjut sepanjang babak kedua. Nathaniel Brown ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-68, membawa timnya kembali unggul. Dan Dennis Undav yang masuk sebagai pemain pengganti juga berhasil menyumbangkan gol pada menit ke-78. Produktivitas lini depan Jerman menjadi salah satu faktor utama di balik kemenangan telak tersebut. Secara keseluruhan, Jerman tampil dominan baik dalam penguasaan bola maupun menciptakan peluang. Kreativitas Jamal Musiala, Florian Wirtz dan Leroy Sané terus merepotkan pertahanan Curaçao sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Curaçao tetap meninggalkan kesan positif dalam laga debut mereka di Piala Dunia. Gol Livano Komenensia menjadi momen bersejarah bagi negara kecil yang tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Setelah Curaçao di advokat juga dapat mengambil sejumlah pelajaran berharga dari pertandingan ini. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri catatan buruk Jerman pada laga pembuka Piala Dunia sebelumnya. Pada 2018 Jerman kalah dari Meksiko, sementara pada 2022 takluk dari Jepang. Dengan raihan 3 poin perdana, Jerman mengirim pesan sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. Dan sementara Curaçao masih ada peluang untuk bangkit pada pertandingan berikutnya demi lolos dari grup E. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan juga pendengar, kita sudah berada di menit ke-57 lepas dari pukul 7 pagi. Dan itu tandanya saya alif dulu. Pamit dari Rote pagi ini dari ruang dengar Anda. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada operator teknik yang bertugas, ada Bung Dens Bunga. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote pagi ini, kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Selamat pagi dan bye-bye.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudy Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba, obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah di